0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Oke, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif berkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Prof.
5: Untuk KBYU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai bus yang berjalan dengan berjalan, jumlahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa. Nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Akan mengupdate informasi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti apa kondisi cuaca kita di sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan Rili Jeniawati, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha.
1: Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Kuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlangsung hari ini, tanggal 9 Juni 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 10 Juni 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 39 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya melepas delegasi Indonesia menuju Young Lions Competition di Cannes Lions 2026 Prancis. Ajang bergengsi tersebut berlangsung 22 hingga 26 Juni 2026 dan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia tahun ini diwakili oleh Kurnia Latif Maulani, senior copywriter, dan Muhammad Dafa, art director dari Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi Young Lions Indonesia yang diselenggarakan oleh GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Rifqi Harsya menilai keikutsertaan delegasi Indonesia di ajang ini membuktikan daya saing global dan talenta kreatif nasional memiliki kemampuan kualitas dan juga potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Indonesia memiliki banyak talenta kreatif yang berpotensi meraih prestasi internasional. Pemerintah terus berupaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru nasional melalui penguatan ekosistem dan dukungan terhadap pelaku industri.

Saat ini kita akan menanti dialog interaktif di edisi 9 Juni 2026 dengan topiknya hadapi gempa jangan panik. Sebentar akan bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten. Anda juga bisa ikutan bergabung dalam dialog interaktif ini yang akan berlangsung hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita dengarkan lagu-lagu dari daerah Sangihe.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam dialog interaktif di edisi 9 Juni 2026. Pendengar, peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2026 atau pada hari kemarin tentunya dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Sangihe, dan tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, pagi ini pendengar, kami mengangkat topik dalam dialog interaktif, yaitu hadapi gempa dan jangan panik. Melalui dialog ini tentunya kita akan memperoleh informasi yang benar, terpercaya mengenai kondisi pasca gempa, kemudian potensi gempa susulan, langkah-langkah mitigasi apa yang tentunya akan dilakukan ke depan, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk itu, dalam dialog interaktif di pagi ini, membahas topik ini kami sudah bersama dengan beberapa narasumber di studio Pro1 RRI Tahuna. Yang pertama ada Bapak Adrianus Mangadil Esos, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, tentunya ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Pak, kesibukan sejak kemarin ya, karena memang penetapan kondisi darurat bencana tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi tentunya tetap menyempatkan waktu. Terima kasih, Pak, untuk waktunya sama-sama di RRI. Tapi sehat ini, Pak, ya?
1: Sehat.
0: Luar biasa. Oke, kemudian juga dari BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe ada Kepala Bidang Kedaruratan yang hadir juga di studio, Bapak Nersal Tumbal Esos. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Bagaimana kabar hari ini, Pak?
2: Iya, sehat.
0: Sehat dan luar biasa luar tentunya biasa, ya. Iya. Masih tetap semangat sampai dengan saat ini, walaupun memang pasti kurang tidur dari kemarin ya, Pak. Iya. Sampai dengan hari ini banyak hal yang perlu ditangani. Tapi terima kasih tentunya sudah bersama dengan Pro1 RRI Tahuna. Kemudian kami juga sudah bersama dengan narasumber dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe, prakirawan yang hadir pada saat ini ada Rili Jeniawati STRmed. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih juga sudah bersama di studio Pro1 RRI Tahuna dalam dialog interaktif pagi ini. Pendengar, kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui telepon dan juga WhatsApp ya, guna menyampaikan pertanyaan, informasi, atau bisa saja menyampaikan kondisi terkini pasca gempa di wilayah Anda masing-masing. Sekali lagi, silakan melalui line telepon dan WhatsApp di 0812 5503 8009, atau bisa juga chat di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna, karena kami live streaming juga di sana. Silakan chat di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna. Untuk pagi ini di dialog interaktif, kita pertama ke Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Pak Adrianus. Ya. Pak Kabid, sampai dengan sejauh ini bagaimana kondisi pasca gempa tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Terima kasih. Tentunya sejak terjadi gempa kemarin sekitaran jam 7 lewat, kami Badan Penanggulangan Bencana sudah melakukan berbagai hal, terutama dalam penghimpunan data korban bencana atau data korban gempa kemarin. Sampai tadi malam rumah yang bisa dikategorikan rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Jadi mungkin ada yang menyusul, ini baru data sementara juga sampai tadi malam. Untuk itu disampaikan kepada Bapak Ibu Kapitalaung, bahkan lurah dan camat, diminta untuk segera juga melaporkan kalau ketika ada korban bencana yang belum dilaporkan kepada kami. Kan tentunya kami sementara proses SK tanggap darurat untuk penanganan pasca gempa ini. Jadi sekali lagi diharapkan kepada Bapak Ibu Kapitalaung, bahkan para camat, untuk segera memberikan laporan kepada kami terkait dengan pasca gempa kemarin.
0: Oke. Di wilayah mana saja Pak yang dilaporkan terdampak dan kemudian bagaimana hasil pendataan dari BPBD hingga saat ini?
1: Ada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Kepulauan Maore. Di Maore ada Kampung Maore, Kampung Kabio, Kampung Matutuang. Kemudian Kecamatan Tahuna, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Timur, Kelurahan Tunak 1, Kecamatan Tahuna Barat, Kelurahan Kolongan Beha, Kelurahan Kolongan Akimbabi, dan Kelurahan Kolongan Beha Baru. Kecamatan Tabukan Selatan, Batu Wingkung, Bukide, Bentung, Lesabe 1, dan Kampung Lesabe. Kemudian Kecamatan Tabukan Utara, Kampung Naha, Kampung Pawongkulu, Kampung Mala, dan Kampung Raku. Kecamatan Kendah ada Kampung Telawit, Kendah 2, Lipang, Kendah, Kawaluso, dan Tarian Lama. Sementara Kecamatan Tatuaring, satu kampung yaitu Kampung Dalako Bempanehe. Kemudian Kecamatan Manganitu, Kampung Barangga, Kampung Sesiwung, Kampung Taluarane 1, Kampung Manumpitain, dan Kampung Lebo. Kecamatan Tabukan Selatan, Kampung Sampakang. Kemudian Manganitu Selatan, Kampung Lapapa, dan Kampung Batundirang. Ya, kira-kira itu yang untuk data sementara.
0: Oke. Okay.
1: Yang dihimpun.
0: Baik, untuk wilayah-wilayah terdampak ya, pasca gempa yang terjadi pada hari kemarin, 8 Juni 2026. Dan kalau kita berbicara di lapangan, pasti yang lebih tahu adalah Pak Kabid Kedaruratan ya, BPBD, Pak Nersal. Pak Nersal, bagaimana kondisi penanganan darurat pasca gempa di lapangan sampai dengan saat ini?
2: Terima kasih. Untuk sejak kemarin pasca bencana gempa, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap siap-siaga ya. Sampai pagi ini kami tidak tidur. Ya, kami terus menghimpun informasi data-data dari setiap kecamatan seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabi tadi. Dan sampai saat ini data yang terhimpun rusak berat itu 96 untuk sementara ini, dan rusak sedang berjumlah 97 dan rusak ringan berjumlah 44. Jadi keseluruhan 237. Dan seperti apa telah disampaikan tadi bahwa kami telah menyiapkan SK tanggap darurat.
0: Oke, okay. Sampai sejauh ini dari data-data yang dimiliki, yang paling terdampak sekali di daerah mana? Apakah di daratan atau di wilayah pulau?
2: Untuk sampai saat ini, yang daerah terdampak yang lebih parah itu di daerah kepulauan, Kecamatan Marore, seperti Pulau Marore, Matutuang, dan Kawio.
0: Oke. Okay. Untuk penanganannya seperti apa Pak? Berkoordinasi dengan
2: Sampai saat ini kami tetap berkoordinasi dengan camat, masyarakat yang ada di Pulau Marore, Kawio, dan Kawaluso. Sampai tadi malam mereka tetap berada di tempat pengungsian.
0: Baik-baik. Di sini Pak ada yang masuk di chat WhatsApp di Pro 1 RRI Tahuna. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini Pak Hulik Mandahede di Kampung Bahu. Ingin menyampaikan bahwa di Kampung Bahu, informasi yang kami terima kemarin, ada 3 unit rumah rusak ringan dan 1 kamar mandi milik masyarakat Kampung Bahu juga rusak. Sementara di Kampung Mala kemarin kami terima 1 unit rumah yang bagian dapurnya robo, namun dinding yang tidak robo itu sudah retak-retak. Jadi bisa dikategorikan rusak berat. Apakah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa ini baik di Kampung Bahu maupun keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mendapat bantuan renovasi dari pemerintah atau seperti apa?
1: Terima kasih. Baiklah, kami akan jawab bahwa ini merupakan sebuah proses yang harus pemerintah tangani. Kemungkinan setelah SK tanggap darurat itu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, maka tentunya sesuai dengan dana BTT kami akan menangani penanganan darurat seperti kerusakan rumah, baik dia berat, sedang, dan ringan. Kemudian ada beberapa sekolah dan tempat ibadah. dan tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan dari pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat.
0: Oke, nah ini ada yang bertanya juga seperti apa prosedur untuk pelaporan kepada BPBD ketika ada kerusakan yang terjadi pasca gempa?
1: Tentunya harus melalui Kapita Laung dan Camat baru disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana.
0: Oke, kalau misalnya agak jauh rumahnya dari perangkat kampung misalnya, apakah boleh langsung ke BPBD?
1: Boleh.
0: Boleh. Melalui apa dia biasanya, Pak? Telepon?
1: Kalau dalam keadaan tanggap darurat memang BPBD sibuk.
0: Oke.
1: Sebaiknya ke kampung atau kelurahan atau kecamatan. Kami siap menampung keluhan masyarakat.
0: Oke, tapi kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan koordinasi langsung dengan BPBD masyarakat tentunya yang mungkin terisolir misalnya ya, apakah BPBD punya nomor yang bisa dihubungi, Pak Kaban?
2: Kami dari BPBD ada nomor, ya, semua ada nomor dari setiap kepala bidang ada nomor.
0: Oke.
2: Iya, kalau bisa langsung hubungi kami.
0: Oke, mungkin ada salah satunya, Pak, agar supaya masyarakat bisa mendengar satu saja, Pak.
2: Nomor?
0: Iya, nomor telepon yang bisa dihubungi.
2: 0812 62 77 2104.
0: 2104.
2: Kepala Bidang Kedaruratan.
0: Oke, punyanya Pak Nirsal ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, kalau jadi masyarakat ingin menyampaikan informasi-informasi dan mungkin agak jauh ya dari perangkat kampung atau juga Kapita Raung dan juga perangkat-perangkatnya bisa langsung menghubungi Pak Nirsal tadi melalui nomor yang sudah disampaikan. Nah, kita ke Rili dulu. Rili, mungkin dapat dijelaskan secara singkat mengenai gempa yang terjadi kemarin dan juga penyebabnya ini. Silakan.
4: Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Gempa yang terjadi kemarin itu berpusat di wilayah pantai selatan Mindanao atau di Filipina dengan magnitudo pemutakhiran sebesar 7,7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi setelah gempa tersebut terjadi, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah termasuk Kepulauan Sangihe. Namun, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lanjutan, peringatan dini tsunami telah resmi diakhiri. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah.
0: Oke, walaupun memang tadi malam juga kami sudah sempat mengkoordinasikan dan juga mendapatkan informasi dari Kepala Stasiun ya, Meteorologi Kelas 3 Naha, bahwa memang banyak sekali informasi-informasi yang beredar pada saat ini, bahkan informasi hoax itu lebih cepat justru beredar daripada informasi-informasi yang diterima. Tadi malam ada informasi bahwa nanti akan ada gempa susulan yang lebih besar lagi, kemudian juga nanti akan ada tsunami, dan apakah memang gempa susulan masih mungkin akan terjadi dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Bagaimana membedakan informasi ini hoax ataukah informasi ini benar? Dari kanal mana kita bisa mendapatkan informasi resmi ini?
4: Baik, gempa susulan kemungkinan akan terus terjadi, tapi pengaruhnya akan lebih, intensitasnya akan lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Itu karena ada penyesuaian bebatuan di daerah lempeng. Lalu untuk informasi yang harus dipercaya oleh masyarakat hanya informasi-informasi yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi seperti BMKG, BBBD atau mungkin pemerintah daerah seperti itu.
0: Oke, kalau di Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha sendiri, apakah mungkin ada indikator tersendiri ketika oh ternyata ini misalnya gempa susulan kemudian juga dengan magnitudo yang besar, apakah masyarakat boleh menerima indikator seperti apa kira-kira ketika misalnya hal itu terjadi?
4: Baik, kami terus menginformasikan adanya gempa susulan di Instagram, di aplikasi info BMKG. Jadi masyarakat tidak perlu panik, biasanya intensitasnya itu diketahui setelah beberapa saat setelah gempa. Jadi informasinya langsung diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, berarti dari Instagram, kemudian mungkin ada yang di
4: Instagram, Facebook, aplikasi info BMKG tadi.
0: Oke, baik. Nah, kita kembali ke Kepala BPBD, Kabid BPBD. Pak Kabid, sampai sejauh ini masyarakat kan masih ada yang mengungsi tentunya di beberapa tempat, bukan hanya kita yang ada di daratan, bahkan sampai tadi juga kami menghubungi salah satu kepala lindungan yang ada di Kampung Kawio, mereka masih juga mengungsi. Bahkan kalau di Kampung Kawio yang di Komboreng itu, yang di Dua Kembar itu, mereka berada di pegunungan saat ini, masih belum kembali ke kampung mereka. Bagaimana penanganan?
1: Terima kasih, Bu. Ini merupakan sebuah pergumulan karena memang daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan. Kemudian kita terbatas dengan arus laut, perkapalan, dan kami sudah berusaha membuat surat untuk Sabuk Nusantara. Kemungkinan Pak Bupati juga akan bersama-sama pemberian bantuan. Menunggu kabar apakah besok atau lusa, sementara diusahakan untuk ada kapal sampai di pulau-pulau.
0: Berarti memang masih tetap ya, menunggu informasi-informasi.
1: Menunggu informasi. Cuma kan sudah disampaikan tadi bahwa keadaan darurat sudah selesai kemarin sampai jam
4: 11
1: lebih 17. Ya. Jadi ini sudah aman. Menghimbau masyarakat untuk boleh ke rumah masing-masing.
0: Oke. Sesuai dengan wawancara kami tadi, memang ada masyarakat yang saat ini takut, bahkan trauma juga. Jadi untuk warga masyarakat yang ada di pesisir, tentunya mereka masih trauma untuk melaut. Jadi yang mereka butuhkan saat ini, Pak, adalah bantuan-bantuan logistik, kemudian juga keperluan-keperluan seperti tenda, bahkan untuk anak-anak bayi seperti itu, susu, pampers dan segala macamnya itu, Pak.
1: Iya, ini kami Badan Penanggulangan Bencana tentunya sesuai dengan laporannya ada, kami menunggu secara real dari Bapak Ibu Kapita Laung, sehingga kami dalam penyaluran bantuan itu pun kami menunggu SK tersebut, mungkin hari ini. Setelah SK itu baru kami bisa melaksanakan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan kami terus terang agak maksudnya terkendala dengan masalah yang ada di Badan Penanggulangan Bencana. Karena banyak hal yang harus melalui proses, tidak serta-merta ketika terjadi harus, tapi ada proses yang harus kami lakukan SOP-nya. Sehingga kami juga aman ketika kami memberikan bantuan segala macam, kami dalam posisi aman. Itu yang kami merasa iba ketika ada Bapak Ibu masyarakat yang sudah memerlukan bantuan, tetapi kami harus menunggu payung hukum yang ada. Kira-kira seperti itu.
0: Kita sudah ingin membantu, tetapi harus menunggu kebijakan dulu ya Pak. Oke, karena memang harus seperti itu, memang prosedur yang harus dilakukan. Kita ke Pak Nersal, Pak, apa langkah yang dilakukan BPBD dalam memastikan keselamatan masyarakat pasca gempa ini?
2: Dari kemarin sampai saat ini kami tetap menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa tetap jangan terlalu panik ya, apalagi menghadapi situasi seperti kemarin itu. Dan dari masyarakat mengungsilah untuk sementara yang kemarin itu. Ya, tapi sampai saat ini kan sudah aman ya.
0: Jadi, sudah bisa kembali berarti ya?
2: Diharapkan masyarakat sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Ya, terima kasih.
0: Oke, kalau tadi Pak Adrianus mengatakan bahwa memang salah satu kendalanya adalah kebijakan itu sendiri yang tentunya harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Nah, kalau di lapangan sendiri Pak, kendala yang dihadapi untuk menangani pasca gempa ini apa Pak? Ya, kalau di lapangan?
2: Seperti apa yang telah disampaikan tadi bahwa tetap kami melaksanakan sesuai dengan prosedur baru. Daerah kita ini adalah daerah kepulauan. Ya, seperti Kepulauan Marore, Matutuan, kami tidak bisa menjangkau. Apalagi kemarin mungkin jaringan di daerah kepulauan tidak bagus karena mati lampu, ya, tidak ada listrik.
0: Iya.
2: Itu menjadi kendala bagi kami untuk menghubungi pemerintah yang ada di Kecamatan Marore.
0: Baik, di sini juga sudah ada penelpon Pak. Di ujung telepon ada Pak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Pak Makbul, selamat pagi.
5: Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Pagi, pagi.
0: Silakan Pak Makbul.
5: Iya, mengenai fenomena terjadi di Kabupaten kita. Ini judulnya sangat bagus. Gempa jangan panik kan?
0: Iya.
5: Ya, jangankan gempa, kita dilewati oleh 1.000 saja sudah panik. Apalagi ini gempa sangat menakutkan kemarin. Dan kami di bawah gunung api ini memang sangat trauma kemarin dengan terjadinya gempa 7.7 kalau tidak salah. Oleh sebab itu usulan kami Pak sebagai masyarakat khususnya kampung yang di Kecamatan Tabukan Utara ini, kami ini di bawah gunung mulai dari Sawang, Kalas, Ujuk, Bahu, Malang, Atalkan Lepide dan seterusnya. Jadi harapan kami kepada bapak-bapak sebagai pemerintah, jadi sebaiknya usulan kami Pak, kalau ada hal-hal yang terjadi seperti ini, itu petugas harus turun untuk menyampaikan bahwa ini apa, berpotensi tsunami atau gunung abu meletus, supaya kami masyarakat ini tidak panik. Dan kami kemarin tetap kami di jalan sampai sore itu karena harus dimukai kita menanyakan kepada masyarakat. Dan kami ada beberapa orang sini yang menyampaikan jangan panik. Tapi kami melihat tidak ada satu petugas pun yang lewat di jalan ini. Yang seharusnya pemerintah itu harus menyampaikan supaya masyarakat itu kenal.
0: Pak Makbul, pemerintah kampung bagaimana Pak?
5: Ya, diam-diam saja juga. Karena mereka kan panik juga.
0: Oke, itu saja Pak Makbul?
5: Ya.
0: Itu saja atau mungkin ada lagi?
5: Ya, itu saja. Usulan kami itu kalau ada hal-hal yang terjadi seperti ini, itu pemerintah harus menyampaikan langsung bawa kendaraan pakai toa bahwa ini aman-aman saja, jangan panik. Supaya kami kan benar, karena semua masyarakat di Doha ini baju-baju sudah di muka rumah semua kemarin.
0: Oke.
5: Beda dengan 2004, ada hal-hal seperti ini, kasihan dari Polres, dari Polsek, kendaraan sudah masuk di kampung untuk mengambil pengungsi. Tapi untuk kemarin tidak ada satupun pemerintah yang lewat, apakah ini aman atau tidak.
0: Oke.
5: Oke, itu saja Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Makbul sudah bergabung, selamat pagi. Mungkin langsung saja ditanggapi ya oleh Pak Kabid, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Makbul dari Beha.
0: Iya, Kampung Beha, Kampung Kecamatan Tabukan ya. Utara.
1: Memang agak terkendala BPBD kemarin. Sebab ketika gempa terjadi, peralatan di BPBD langsung mati total. ya, tidak bisa mengakses. Apakah ini potensi tsunami, kemudian terkait dengan gunung api abu, tidak bisa kami akses. Sehingga kami berinisiatif menelpon kepala BMKG menanyakan hal ini. Dan kami menelpon juga kepala pos pengamat gunung api abu. Apakah terkait dengan gunung api abu? Ternyata tidak. Ini murni gempa. Sehingga kami pun dalam hal ini, karena memang kondisinya hanya karena gempa, kami tidak langsung turun, tetapi kami menelpon semua camat, bahkan Kapita Laung, untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik, tenang, karena ini memang situasi darurat, kan semua kena kemarin, sampai Tahuna. Jadi kami menyampaikan kepada camat kelurahan untuk bisa menghimbau kepada masyarakat tetap tenang, sambil menunggu proses yang sementara terjadi, apakah ini akan ada gempa susulan, kemudian terjadi tsunami. Kami juga menunggu informasi dari BMKG.
0: Tetap berkoordinasi.
1: Iya, tetap ya, berkoordinasi sampai siang itu jam 11 ya. Iya.
0: Oke. Di sini juga ada yang komen di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Pak. Melalui live streaming Facebook RRI Pro 1 Tahuna ada Bapak Buyung Manabung. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Apa yang harus dilakukan selama dan setelah gempa bumi? Ini dari Kendaha, Pak. Oke, silakan.
4: Nah, saat terjadi gempa, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang. Kalau berada di dalam ruangan, lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat jika berada dalam bangunan, dan jauhi benda yang berpotensi jatuh. Setelah guncangan berhenti, segera menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, kalau berada di luar ruangan, usahakan untuk tidak di bawah bangunan atau papan reklame atau pohon-pohon yang berpotensi untuk tumbang. Lalu untuk masyarakat yang di daerah pesisir, apabila merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama, masyarakat pesisir perlu segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi sambil menunggu informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah.
0: Oke, berarti itu langkah-langkah yang harus dilakukan ya oleh masyarakat ketika terjadi gempa. Pak Buyung Manabung tadi sudah dijawab langsung oleh prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, ada Rili Jeniawati tentunya yang memberikan informasi. Di sini juga Pak ada yang masuk tadi di program acara Halo RRI karena kopi pagi maksud kami Pak di pukul 7 hingga pukul 8 ada Pak Yanis di Naha Kecamatan Tabukan Utara yang mengatakan bahwa sebaiknya Kapita Raung yang turun ke lapangan untuk mendata, tidak menunggu korban yang melaporkan ke pihak pemerintah kampung tentunya, dan mempertanyakan juga kenapa BPBD menetapkan waktu 3 hari penanganan pasca pasca gempa, karena tadi memang sempat juga kami menghubungi kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu yang disampaikan, kenapa harus ada tenggat waktu sementara di daerah lain tidak ada tenggat waktunya Pak.
1: Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tentunya ini merupakan sebuah proses harus yang kita jalani. Tiga hari itu adalah proses pelaporan dari Kapita Laung ke Badan Penanggulangan Bencana. Dan kita tahu persis bahwa di kampung itu kan ada kaling, ada kaling yang paling bawah perangkat kampung. Mungkin tidak terlalu sulit kalau memang kan perangkat kampung ada di tempat. Tidak terlalu sulit untuk melakukan pelaporan ke Badan Penanggulangan Bencana. Karena kami akan membuat surat SK tanggap darurat. Dan itu nantinya yang mengeksekusi semua kejadian bencana. Kalau kami harus menunggu-menunggu, kapan ini SK ini mau
0: terbit ya?
1: Terbit. Itu.
0: Oke. Pak, kalau berbicara tentang upaya penanganan bagi masyarakat, tentunya bukan hanya kebutuhan dasar, logistik, dan juga tenda-tenda yang diperlukan untuk mereka dalam hal ini di pengungsian ya Pak, kalaupun memang saat ini masih dalam pengungsian, tetapi juga mereka mengalami trauma dan juga ketakutan. Bagaimana misalnya upaya penanganan bagi masyarakat yang mengalami trauma dan juga ketakutan ini Pak?
1: Jadi kalau bencana itu kan urusan bersama, bukan urusannya BPBD. Jadi di dalamnya ada dinas kesehatan, ada dinas sosial. Jadi penanganannya ini tentunya sesuai dengan dinas instansi yang terkait. Kemungkinan kami juga kemarin sempat kaget. Kan selama hidup baru ini ada gempa yang kuat
0: ya, di Kabupaten Kulon Sangihe. Yang paling kuat justru
1: paling
0: ini
1: kuat.
0: Ya.
1: Paling kuat. Jadi terus terang orang juga dari ruangan keluar.
0: Okay. Hmm.
1: Keluar ruangan karena memang itu gedung bergoyang terus. Sampai berapa lama itu, Bu?
4: Sekitar 3 menit.
1: 3 menit.
0: Tetapi kemudian ada gempa-gempa susulan
1: ya,
0: juga
1: ada ya. Ada gempa-gempa susulan itu. Jadi disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe proaktif. Ketika terjadi sesuatu, silakan ke Kaling. Ya, kalau di kelurahan tentunya RT dilaporkan supaya ini tidak lama berlarut-larut penanganan pasca gempa.
0: Oke, tetapi ya. Kalau masalah ketakutan saat gempa itu pasti tetap berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan ya, Pak.
1: Ya, dinas sosial
0: betul sekali untuk pemulihan trauma pasca gempa ini sendiri. Oke, Pak, kalau di BPBD sendiri sebelum terjadi gempa kemarin, apakah memang sebelumnya ada misalnya langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, misalnya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana misalnya gempa atau juga tsunami, hal-hal seperti ini yang harus dilakukan oleh masyarakat?
1: Terima kasih, Bu. Jadi setiap tahun di Badan Penanggulangan Bencana ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi karena memang orang dari kebutuhan dana sangat kekurangan, jadi tiap tahun ini mulai tahun depan ini hanya 4 kampung dilakukan sosialisasi dan satu simulasi di sekolah. Jadi dalam sosialisasi itu semua gempa yang akan terjadi itu sudah disampaikan ke masyarakat. Sehingga tentunya masyarakat sangat memahami dan apa yang mereka harus lakukan ketika terjadi misalnya tsunami, gempa, ataupun banjir. Semua sudah disampaikan.
0: Oke, sebelum kemudian juga setelah bahkan pasca. Sementara kemudian juga pasca.
1: Kemudian kan ini Badan Penanggulangan Bencana sebenarnya fokus di Gunung Api Abu. Sekarang fokus di sana. Kaget kemarin gempa. Sebenarnya fokus di sana. Kan statusnya siaga.
0: Betul.
1: Level 3.
0: Betul.
1: Jadi itu yang memang konsen di sana, lain yang terjadi. Memang agak mau bilang ribet, memang itu fakta sudah terjadi, jadi harus ditangani secara bersama-sama.
0: Okay.
1: Karena bencana bukan urusannya BPBD, tapi urusan semua.
0: Okay. Semua stakeholder ya, semua. Pemerintah ya. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sendiri. Baik, di sini ada yang bertanya ini ke Ibu Rili katanya. Selamat pagi narasumber, selamat pagi juga host. Mau bertanya ke prakirawan Ibu Rili. Ibu Rili, apakah di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ada misalnya tanda bahwa misalnya akan terjadi tsunami? Kalau di tempat-tempat lain kan ada suara sirene misalnya, ketika ada tsunami terjadi langsung kita mendengar sirene, oh ternyata ada tsunami. Apakah di Sangihe itu ada?
4: Baik, Bu. Di Sangihe sendiri belum ada sirene itu.
0: Okay.
4: Tapi kami terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan memberitahukan ke pemerintah daerah. Mungkin karena keterbatasan dana juga.
0: Betul.
4: Jadi tidak ada insiden itu, belum ada.
0: Okay.
4: Tapi itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan penyebaran informasi dengan lebih cepat. Itu nanti bagaimana gitu.
0: Nah, ini masih ada lanjutan karena kita di wilayah Sangihe ini, Ibu Rili, boleh dibilang terkeliling dengan laut. Jadi seharusnya ada alat tersebut agar supaya kesiang masyarakatnya tidak panik ini. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Terima kasih tentunya untuk pertanyaan yang begitu bagus tentunya di pagi ini. Anda yang masih ingin bergabung, kita di menit-menit terakhir kebersamaan kita tentunya di dialog interaktif di pagi ini ya, di 9 Juni 2026. Nah, ini yang terakhir Pak, bagaimana pesan BPPD kepada masyarakat agar lebih siap tentunya untuk menghadapi potensi bencana ke depan, dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan Pak Kabit.
1: Kemarin juga
0: Pak Kabit, kita tahan dulu, ada satu penelpon ini dari Mahina supaya sekalian dijawab ya Pak. Oke, selamat pagi Pak Max Kasombang.
6: Selamat pagi Eri, selamat pagi narasumber semua.
0: Iya Pak, karena kita di menit-menit terakhir Pak, singkat saja. Oke.
6: Iya, iya. Kalau boleh, maksudnya dari Badan Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kepada pengguna media sosial untuk tidak menyampaikan informasi yang tidak bisa dipercaya.
0: Itu hoax satu. Ya.
6: Kemudian yang kedua, sampaikan dasar hukumnya apa ketika memberikan informasi hoax itu. Supaya mereka tahu, tidak sembarang semua masukkan di media sosial. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Pak Max Kasombang. Singkat, padat, dan jelas ya. Langsung saja ke Pak Adriano, silakan ya, Pak.
1: Terima kasih. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita selain dari BPBD, pemerintah ataupun pemerintah daerah atau BMKG. Jadi berita yang real, yang fakta, nyata adalah dari pemerintah daerah dan BMKG kalau terkait dengan bencana. Kemudian untuk proses hukum ketika mereka melakukan hoax itu nanti tentunya ada pihak yang berwajib menangani. Dan perlu kami sampaikan, kemarin kami juga diminta untuk mendirikan tenda di rumah sakit untuk Bapak Ibu yang sakit,
0: pasien,
1: keluar
0: pasien di sana ya,
1: pasien
0: ya?
1: Keluar semua. Kami mendirikan tenda dan Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah, bahkan anggota dewan ada di sana kemarin. Sehingga setelah status siaga tsunami dicabut, maka kami kemarin sore juga diminta untuk melakukan pembersihan tenda, mengangkat tenda untuk dikembalikan ke Badan Penanggulangan Bencana.
0: Tenda yang ada di rumah sakit
1: di rumah sakit, okay. Karena pasien-pasien sudah masuk ke ruangan
0: masing-masing.
1: Iya, okay. Jadi untuk himbauan kami dari pemerintah daerah kepada masyarakat, jangan mempercayai berita di luar dari pemerintah, BMKG atau dari BPBD. Dua itu yang harus dipercayai. Kalau ada berita hoax, seperti kemarin dulu ada berita Gunung Awu level 4, memang itu hoax. Jadi diminta yang bersangkutan untuk memohon maaf atau meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, karena sudah meresahkan masyarakat.
0: Buat panik.
1: Yang buat panik. Jadi itu sudah disampaikan dengan yang bersangkutan. Terakhir, bahwa bencana ini adalah urusan bersama, maka semua pihak ketika terjadi bencana harus terlibat bersama-sama. Seperti itu.
0: Oke, silakan Pak Kabit kalau ingin ditambahkan.
2: Perlu saya tambahkan dari bidang tanggap darurat bahwa saya sangat mengharapkan kepada pemerintah kampung, baik Kapitalau maupun perangkat kampung dan pemerintah kecamatan, camat, agar dalam tengah waktu 3 hari ini agar segera memasukkan ya, menyampaikan data warga masyarakat yang terdampak bencana kemarin.
0: Nah Pak, kalau misalnya lewat dari 3 hari seperti apa Pak? Masih menunggu atau sudah close?
2: Ya kalau BPBD tetap menindaklanjuti ya, karena data-data ini kan segera sampaikan ke provinsi dan pusat.
0: Oke, jadi kalau walaupun sudah lewat 3 hari tetap ya, tetap akan diterima dan juga di ACC oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Kita sudah.
1: Begini, menyambung apa yang disampaikan tadi, memang betul kalau lewat dari 3 hari, kalaupun itu pemerintah daerah yang tangani, kalau ke pusat dan provinsi itu kan data sudah disampaikan, dikirim. Jadi kemungkinan memang
0: tidak terakomodir.
1: Seperti itu.
0: Jadi harus cepat. 3 hari batasnya. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya, di menit-menit terakhir silakan Rili, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
4: Mungkin sama seperti dari BPPD tadi, masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. Kemarin menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan sangat penting karena gempa bumi tidak dapat diprediksi, tetapi resikonya dapat kita kurangi jika mengetahui cara yang benar untuk meresponnya. BMKG sendiri juga mengapresiasi bagi masyarakat yang telah melakukan evakuasi mandiri kemarin setelah mengetahui adanya peringatan dini tsunami. Sebelum terjadinya gempa,

penjelasan kepada kita semua warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca gempa yang terjadi di Sangihe kemarin yang cukup besar tentunya magnitudonya, kali ini yaitu 7,7 ya magnitudo kemarin untuk gempa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dirasakan oleh kita semua. Tentunya sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adrianus Mangadil SOS Pak, kemudian Bapak Nersal Tumbalo SOS dan Ibu Rili Jeniawati STRMed yang telah memberikan penjelasan, informasi, edukasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Masyarakat semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan melalui dialog ini, tetap tenang tentunya dalam menghadapi bencana serta selalu mengutamakan informasi resmi dari instansi-instansi yang berwenang. Kepada masyarakat yang masih terdampak baik secara fisik maupun psikologis, kami berharap tentunya untuk tetap kuat, saling mendukung dan terus menjaga keselamatan diri serta keluarga. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama, yang menelpon maupun juga yang chat di WA dan juga chat di kolom komentar Facebook Pro 1. Terima kasih untuk partisipasi Anda dalam dialog ini. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania dan operator ada Bella Rompas mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Pamit undur diri, tetap waspada, jangan panik dan mari bersama membangun Sangihe yang tangguh terhadap bencana. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

mengungkapkan telah lebih dahulu menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung. Penyelidikan dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengelola program tersebut. Ahmad Taufik Hussein, PLT Direktur Penyidikan KPK, membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di BGN. Meski demikian, ia belum merinci perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan tersebut dan menyebut KPK akan mencermati perkembangan penanganan perkara yang kini telah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Bahkan KPK siap membantu jika Kejaksaan Agung membutuhkan informasi tambahan dalam proses penyidikan ini. Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia 2026. Cafu tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun. Legenda sepak bola Brasil itu tampil pada final Piala Dunia tahun 1994, 1998, dan 2002. Dari 3 penampilan tersebut, 2 diantaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brasil, dan Brasil sukses menjadi juara dunia pada edisi 1994 dan 2002. Sementara pada Piala Dunia 1998, Brasil harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Prancis di partai final. Hingga kini rekor tampil di 3 final Piala Dunia masih belum mampu disamai pemain manapun. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan nama Cafu sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Brasil dan juga dunia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Ya, pendengar RRI, sesi Tahun Asia yang ini saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Update informasi dari rri.co.id, Badan Pangan Nasional Bappanas dan Kementerian Perdagangan Kemendag menandatangani kerjasama keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan segar nasional. Kerjasama ditandatangani pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026. Satu informasi lain, pendengar, pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, dan permasyarakatan nasional. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan serta kasus korupsi yang menjadi sorotan publik luas. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Doel van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala.

0: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tipis Manokwari

0: peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajri unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
4: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan rangkaian musik di sesi Tahuna siang ini, kami hadirkan update terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk siang ini. Laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan 9 Juni 2026 pukul 6.00 hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu dengan ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 24-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64-80%. Visual, gunung kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan, vulkanik dalam, jumlah 1, amplitudo 22 mm, SP 0,5 detik, durasi 16 detik. Tektonik jauh jumlah 59, amplitudo 6-48 mm, SP 15 detik, durasi 63-250 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 siaga. Rekomendasi 1. Masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina. Sumber data KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Demikian pendengar RRI update terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar RRI, sebelum lanjut dengan lagu dari Novi Wardana dengan Layang Kangen, kali ini informasi dari rri.co.id, tanggal 9 Juni diperingati sebagai Hari Arsip Internasional di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya arsip dalam menjaga memori dan sejarah bangsa. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, arsip tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Arsip menjadi sumber informasi, bukti hukum, hingga catatan perjalanan suatu peradaban. Berikut sejarah dan makna Hari Arsip Internasional yang diperingati setiap 9 Juni, mengutip laman ICA. Hari Arsip Internasional lahir dari gagasan komunitas kearsipan internasional yang ingin meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya arsip. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat peran arsip dalam kehidupan modern. International Council on Arsip menilai arsip memiliki fungsi penting dalam akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, arsip juga berperan menjaga demokrasi, warisan budaya, serta memori kolektif masyarakat. Gagasan mengenai peringatan khusus arsip mulai mengemuka dalam Kongres International Council on Arsip di Wina, Austria pada 2004. Saat itu sekitar 2000 peserta mengadopsi resolusi yang mendorong lahirnya Hari Peringatan Arsip Internasional. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita ke lagu dari Lani Soraya, pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI.co.id. Ketan merupakan salah satu bahan pangan yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia dan diolah menjadi beragam makanan tradisional. Dari sekian banyak olahannya, ketan bubuk menjadi salah satu sajian sederhana yang masih bertahan hingga kini di tengah banyaknya pilihan makanan modern. Perpaduan ketan pulen, kelapa, dan bubuk kedelai membuat cemilan ini tetap digemari lintas generasi. Seperti dijelaskan dalam Tempo, ketan telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Kata ketan diyakini berasal dari istilah kraketan atau ngrak ke ikatan yang berarti merekatkan hubungan antara manusia. Karena teksturnya yang pulen dan lengket, ketan kemudian menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan hubungan yang erat. Selain itu, ketan juga dimaknai sebagai kemutan atau bahasa Jawa yang berarti mengingat. Makna ini mengandung pesan tentang pentingnya refleksi diri, mengingat kesalahan yang pernah dilakukan, serta menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbaiki diri. Tidak heran jika ketan kerap hadir dalam berbagai tradisi dan acara budaya masyarakat Jawa. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Jember.

apply, ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar RRI, festival budaya menjadi salah satu sarana penting dalam upaya melestarikan tradisi daerah di tengah perkembangan zaman. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat. Melalui festival budaya, berbagai kesenian tradisional dapat diperkenalkan kepada generasi muda. Penampilan tari, musik daerah, hingga pertunjukan adat menjadi daya tarik yang mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Selain itu, festival budaya juga menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya terbaik mereka. Kesempatan ini membantu menjaga keberlangsungan seni tradisional agar tetap dikenal dan diminati oleh masyarakat. Keberadaan festival budaya turut mendukung sektor pariwisata daerah. Wisatawan yang datang untuk menyaksikan berbagai pertunjukan budaya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. See you.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio nomor 1, Kelurahan

0: Boyo, Matutuan, dan Parore.
1: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
0: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Parore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Kawio, Matutuan, dan Parore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam. Kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya. Dalam hal pertama pembersihan puing-puing. Jadi kita ingin memberi rasa aman, tenang, jadi pasca bencana itu paling tidak puing-puing yang bisa kita bersihkan akan kita bantu bersihkan.
1: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
2: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe Johanis Pilat menghimbau warga bijak bermedsos dan mampu memilah informasi yang benar.
3: Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
4: Perkembangan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi perilaku sosial masyarakat secara positif maupun negatif. Kepekaan dan kecermatan masyarakat untuk mau memilah informasi yang benar merupakan pondasi dalam menjaga interaksi di ruang publik. Hal itu dikatakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Johanis Pilat dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia. Menurutnya, masyarakat selain mampu memberikan tekanan terhadap pemberitaan hoax atau tidak benar, tetapi juga dapat mengambil peran di ruang publik untuk pencerahan.
5: Kalau informasi keliru, ada unsur kesengajaan, ya masyarakat harus menghantam. Masyarakat juga harus segera men-taker bahwa informasi ini tidak benar. Jangan dibiarkan. Nah, itu yang saya dulu pernah memberi pendapat. Ya, bahwa konsekuensi dari sebuah informasi, terutama informasi yang sesat, itu maksimal hanya 40% dapat dipulihkan. Sisanya tidak bisa dipulihkan dan ini menjadi, ya katakanlah, racun bahkan menjadi penyakit sosial masyarakat. Sekarang ini kan lihat agak susah mau percaya.
3: Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
4: Pada peringatan Hari Media Sosial Indonesia, kiranya semakin menegaskan komitmen untuk berani menangkal berita hoax dan membangun interaksi yang lebih baik di ruang publik media sosial. Di sisi lain, pemerintah melalui perangkat daerah teknis akan senantiasa memberikan proteksi terhadap penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sambil menghimbau warga bijak bermedsos. Anton Lahaube melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7, Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi menyatakan informasi yang benar tentang tsunami hanya dari pemerintah daerah.
7: Dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 8 Juni 2026. Karena guncangan gempa sangat kuat mengakibatkan warga Kota Tahuna berhamburan mencari lokasi ketinggian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi diwawancarai RRI Senin 8 Juni 2026 di ruang kerjanya menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena alam yang terjadi. Alasannya karena fenomena alam akan terjadi berulang-ulang. Sementara itu terkait kebenaran dan keakuratan tentang tsunami, informasi yang benar hanya dari pemerintah daerah.
1: Masyarakat kita harus mewaspadai fenomena alam yang terjadi ini karena namanya bencana alam, dia itu pasti akan berulang-ulang, dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah.
0: Sementara itu, terkait infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi Senin 8 Juni 2006, ia menghimbau segera dilaporkan kepada pemerintah setempat secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.
1: Oh,

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan seksi dengan sesi interaksi di 08125503809, kita akan dengarkan pilihan lagu dari studio untuk saat ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang.
0: Okay. Iya, dengan Mama Wawu.
1: Iya, Wawu.
0: Mama Wawu, silakan.
1: Wawu ini dipilih lagu.
0: Apa dipilih lagu?
1: Minta sabun mandi, Jo.
0: Baik, akan hadir nih. Lanjut.
1: Bersama Jawat Wawu Eri. Selamat siang, sama jalan sore, sama tugas. Terus sampai akhirnya.
0: Terima kasih.
1: Di sini ada Papa Janquer, Om Aceh, itu ada Made Afif, ada Adi Nisa di Moronge, ada Boy di Bahembang, ada Mama Oporei, ada Mama Omar Rituan, ada Mama Nadi, ada Mama Iti di NTB, ada Ucup di Rupal, ada Christian Rame, ada adik Gein, ada Papa Ungsa di Towo, ada Agus, ada Ungsa di Bongkulu, dan semua aja. Cinta Prodangdut, selamat siang menjelang sore, selamat berdangdut.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini. Ada Nova.
0: Baik, baik. Itu Jo? Iya, pendengar RRI, penelpon pertama kita ada Mama Wawu di KB2, Kolongan Bahar Baru ya. Halo, Prodangdut, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nita Tabut.
0: Nita di Tabut, silakan Wawu Nita.
2: Mau kirim Jo semua penggemar acara Prodangdut, dimana saja berada. Salam kompak persahabatan. Berli DP lagu cita-cita ta. Mana-mana yang penting cita-cita ta.
0: Baik, mau hadirnya
2: sebentar. Oke, makasih. Selamat siang.
0: Wow, Nita, selamat siang. Nita di Tabukan Utara, lagunya cita-cita ta. Herlin langsung menentukan DP judul, jangan sampai muta lupa. Bahagia itu sederhana, itu Jo Kang. Mudah-mudahan Nita ini mau suka, mau ACC. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat siang, Prodangdut. Halo. Halo. Oke, nampaknya ini belum dapat dengar Wawu Herlin pe suara. Kita ke penelpon berikut. Halo. Halo, Prodangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Ade di mana itu?
0: Mama Ade, silakan.
3: Baru masuk ini.
0: Iya, betul. Wawu Herlin baru dengar ulang ini. Oh, begitu. Baik. Lagu Jo dulu atau mau kirim?
3: Lagu di Dore ya, mana-mana yang penting di Dore.
0: Oke, mau cari yang dangdut ya. Lanjut.
3: Kirim Jo yang pertama buat Wawu yang nanti tugas sama petugas. Tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Terus, satu kali Jo. Semua-semua penggemar dangdut di mana saja berada dalam kompak persahabatan terakhir.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. So ada 3 lagu dengan 3 penelpon untuk yang bergabung di sesi ini, ditahan dulu ya. Karena 3-3 lagu ini Wawu Herlin semua putar. Untuk Mama Wawu di KB2, Nita di Tabut, Mama Adik di Mangen itu. Untuk Mama Faisan di Tola. Mak Faisan tadi Wawu Herlin so angkat, tapi nampaknya Mak Faisan yang ada pendengar suara dari studio. Mak Faisan bisa gabung lagi setelah 3 lagu berikut ini.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

0: Gita Yobi, aku pasti tahu.
1: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
0: Kirim salam Jo buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
0: Terus kirim salam Jo ada Mama Rizwan di Biru, ada Kawawu di Timbelang. Terus ditolak ada Mama De Afi bersama Mama Nadir. Terus di Mangani itu ada Mama Ungke. Terus ada Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, Boy di Tabut, Papa Pandi, terus ada Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Prodandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
1: Okay.
0: Itu Jo, Kak.
1: Terima kasih sudah bergabung.
0: Selamat sore.
1: Baik, di belakangnya Mama Faisan. Halo, selamat sore.
2: Ya, halo. Selamat sore. Oh, selamat sore sudah
1: kata. Mama Ade Afiq?
2: Iya.
1: Silakan Mama Ade.
2: Oh, Erlin.
1: Iya.
2: Lagu Salvia Bunga dan Kumbang.
1: Baik, dicari ya.
2: Kerinja pertama-tama buat Wawu Herlin, selamat bertugas, tetap semangat, tetap selalu, waspada lagi.
1: Terima kasih.
2: Terus, kerinja barusan ada Mama Faisan, ada Mama Nadil, ada Mama Wawu sama Mama Aca, ada Kak Nova, Mama Dede, Mama Mia, Mama Yo, ada Kak Nisa, ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Ifat, Mama Opo Rey, Maisi Mauna, Bapak Pandi, ada Pak Yanis, ada Pak Udo, dan semua-semua Jo. Dengar pencinta Prodandut di mana saja berada, salam sehat, salam persahabatan selalu. Jo, Herlin, makasih, selamat sore.
1: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ada Mama Ade Afiq di Tola Tabukan Utara. Kemarin pasca kita mengalami gempa magnitudo 7,7, terampi pendengar setia dari Tabukan Utara, tepatnya dari Moronge, ada Wawu Winda, Wawu Nisa menginformasikan bahwa mereka mengungsi ke kebun ya, ke tentunya area yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan hari ini sudah bisa balik lagi ya, sudah bisa beraktivitas lagi, walaupun memang kita sama dengan Mama Ade Afiq bilang tadi tetap harus waspada, tetap memonitor juga informasi resmi dari instansi-instansi resmi, dan RRI Tahuna juga kami mencoba terus menghadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar Anda. Jangan mudah percaya berita hoax ya, apalagi sampai membuat panik dan parahnya bisa mau bikin orang jadi celaka. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Iya, Prodangdut. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti.
1: Mama Iti, Bukit Timur?
3: Iya.
1: Aman-aman Mama Iti di sana?
3: Aman, aku kemarin ada lari ke kebun.
1: Sebalik ulang, baik. Iya, Pirwa. Bersyukur ya, sudah balik lagi.
3: Tetapi tanggal sialan terang, kencang sekali itu gempa.
1: Di Bukit Timurnya tidak ada terdampak gempa?
3: Tidak.
1: Tidak, ya? Oh. Baik, syukurlah aman berarti. Mama Iti mau minta lagu apa ini?
3: Itu lagu, Lamban Sore, Jo.
1: Baik, mau hadir nih, lanjut Mama Iti.
3: Ya, sama-sama, kirim Jo buat Wawu Herlin. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
3: Ya, pikiran Jo pada selewat tadi, ada Mak De Afiq, ada Wawu di Mawawu di Terbua, ada Mama Kering, Pak Udo, Pak Pandi, Pak Unisa, Mama Kuardi, Mairona, Pak Yanis Bina bersama Pak Birgis, ada Astri, dan semua-semua Jawa pencinta Ruan Rindu Rumah Saja berada dalam kompak persahabatan selalu.
1: Oke, Prodangdut ya. Terima kasih, selamat sore. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan 3 lagu request dari Mama Faisan, Mama Ade Afiq, Mama Iti untuk sesi ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI, kembali lagi kami buka sesi lain telepon untuk saat ini setelah lagu-lagu request di sesi sebelumnya Torang So Putar. Halo.
1: Halo, selamat sore, Dangdut.
0: Dangdut adalah Torang Deng, siapa ini?
1: Dengan Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey di Mala. Mama Opo, silakan.
1: Oh, dipilih lagu Bukan Pengemis Cinta dari Tommy Iskandar.
0: Bukan Pengemis Cinta.
1: Iya.
0: Oke, wow, Helen cari nih, lanjut.
1: Kirim buat wow yang bertugas. Baru lanjut, bungkus ya wow satu kali buat semua pro dan di mana saja berada. Terima kasih wow. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mama Opo

Lagunya ada dan akan hadir sesaat lagi. Johnny Iskandar bukan pengemis cinta. Iya, pendengar silakan di 0812-5503-8009. Sesudah Mama Opo Ray, kita akan lanjut lagi ke penelpon berikutnya.

0: Penelpon berikut Pro Dangdut, halo. Halo.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore dengan Bapak.
1: Bapak
0: Pandi ini.
1: Iya.
0: Betul kak? Oke. Okay.
1: Bapak ada suara gara-gara kemarin.
0: Baik. Silakan Pak Pandi.
1: Oke, pertama-tama mengirim buat orang tua ya, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Yeah.
1: Yang selewat lewat tadi ada Mama Dati, Mama Wawu, ada Mama Eti, Mama Pure, ada Mama Paijan, dari Atarinda, ada orang tua Unika. Yang ada Pak Udo, Roy, ada Unggul, Pak Unggulu, Mama Firi, Suati Wiru, ada Mama Una, Ibu Ha, dan semua semua cowok pendengar program di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Kalau Mama Opo, Mama Dati, dia lagu apa tadi?
0: Mama Ade Afik tadi apa kata tunggu nih
1: Kumbang Sejati kan
0: apa tadi
1: Kumbang Sejati atau apa
0: bunga dan kumbang
1: itu
0: kalau Bapak Pandi apa kata
1: Duhai Adinda dari Lula Drakel.
0: Duhai Adinda baik
1: ya.
0: Lula Drakel
1: for Mama Ade Afik ya.
0: Sip.
1: Oke, begitu jauh.
0: Begitu jauh Pak Pandi. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore.

0: Iya, pendengar satu penelpon lagi, mohon maaf tadi satu tak lewat. Atau orang dengar lagu Jokong, nanti Bapak Herlin mau balik ulang. Mudah-mudahan masih mau terhubung lagi yang baru saja masuk. Oh, ada ulang. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Boy, ini?
1: Boy, kita betul.
0: Baik,
1: Ini dia ada, kata.
0: Bagaimana?
1: Dari tadi jawab telepon.
0: Oh, Pirwa. Okay. Ini sudah sambung, Boy. Mau lagu dulu atau mau kirim dulu?
1: Aku lagu dulu. Kaget dengan ini. Sudah baik.
0: Okay, baik.
1: Lagu. Jadi lagu kepalsuan hidup.
0: Apa tadi?
1: Dari Halilintar. Kepalsuan hidup.
0: Kepalsuan hidup dari?
1: Halilintar.
0: Halilintar?
1: Iya.
0: Okay. Dicari dulu ya.
1: Kirim. Biar karena goyang, jaga bagoyang, yang penting dangdut jangan kalah digoyang. Lanjut, lu kirim buat Bang Herlin ini.
0: Iya.
1: Dia lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses yang selalu sampai hari penyiaran. Coba dipilih lagu, cari.
0: Kepalsuan lalu, hidup ya. Dari...
1: Nanti dia dapat kirim satu persatu, tetap pun ada kirim salam dari Koboy.
0: Okay. Yang banyak ini tabir kepalsuan ini, semua kepalsuan hidup. Siapa DP penyanyi tadi?
1: Halilintar.
0: Halilintar, oke. Okay. Ini stop mungkin. Oh iya, ini.
1: Dan terakhir buat pendengar-pendengar perdana pendengar saya selang kompak bersama kembali. Itu juga selamat sore.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ini lagu dangdut toh, Boy. Kalau bukan lagu dangdut, mau dapat hukum besok. Baik, kita akan dengarkan lagu pendengar RRI. Di sini ada lagunya Johnny Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, ada Lula Drakel, dan juga Kepalsuan Hidup. Permintaan dari Mama Opre, Papa Pandi, dan juga Boy di Tabukan Utara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar RRI, sesi terakhir untuk Prodangdut hari ini bagi satu penelpon yang paling terakhir ya. Satu penelpon yang paling terakhir untuk Prodangdut hari ini, pendengar RRI, dan untuk lagu-lagu dari sesi-sesi sebelumnya kami sudah hadirkan semua. Terima kasih yang sudah gabung, ada Mama Wawu di KB2, Nita di Tabut, Mama Adik di Manganitu, Wawu Mama Faisan di Tora, Mama Adik Afik di Tora, Mama Itik di Bukidet Timur, Mama Opo Rai di Mara, Pak Pandi di Beha, ada Boy di Tabut. Nampaknya ini Boy jadi penelpon yang paling terakhir ya untuk acara Prodangdut di edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung, semoga bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan semuanya. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, 22 menit lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dimanapun Anda berada, seringkali bencana merupakan hal yang tidak bisa kita prediksi jauh-jauh hari ya. Tapi kita bisa mempersiapkan diri, misalnya ada tas siaga bencana yang kita sudah siapkan. Nah, kita tahu bersama Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari kemarin diguncang dengan gempa magnitudo 7,7 dan ada beberapa gempa susulan walaupun dengan magnitudo yang lebih rendah. Nah, pendengar RRI, terkait dengan tas siaga bencana yang disarankan BNPB adalah ransel atau tas tahan air yang dipersiapkan untuk bertahan hidup setidaknya 72 jam atau 3 hari pertama saat darurat. Tas ini wajib diletakkan di tempat yang mudah dijangkau seperti dekat pintu keluar. Kami baca di Google yang dilansir dari bnpb.go.id. Idealnya satu orang membawa satu tas yang berisi satu surat-surat dan dokumen penting, KTP, KK, akta kelahiran, dan juga paspor. Ada juga buku tabungan, sertifikat tanah, garing kendaraan, dan polis asuransi. Tips, simpan dokumen dalam map plastik yang anti air. Selanjutnya, pakaian dan perlengkapan sanitasi. Pakaian ganti untuk 3 hari termasuk pakaian dalam dan juga kaos kaki. Ada jaket, jas hujan, dan selimut. Perlengkapan mandi misalnya sabun, sikat gigi, pasta gigi, pembalut, dan juga masker. Ada juga makanan dan air, ini penting ya. Air mineral yang cukup, makanan ringan, siap konsumsi dan tahan lama misalnya biskuit, makanan kaleng, mie instan, atau abon. Yang keempat adalah peralatan kesehatan dan P3K. Kotak P3K berisi plester, perban, dan antiseptik, obat-obatan pribadi, obat mak, asma, hipertensi, dan lain-lain. Ada obat-obatan umum misalnya minyak kayu putih, obat merah, parasetamol, dan juga vitamin. Dan kalau bisa juga menyertakan hand sanitizer. Peralatan darurat lainnya misalnya senter atau alat penerangan darurat, peluit untuk meminta pertolongan jika terjebak, telepon genggam, ponsel cadangan, power bank, dan kabel pengisi daya, uang tunai secukupnya untuk transaksi jika listrik atau ATM padam, pisau lipat, korek api atau lilin, dan juga sarung tangan.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Erupsi gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Erupsi biasanya disertai dengan keluar atau meluncurnya awan panas, aliran lava, gas beracun, dan lontaran material pijar. Apa yang harus dilakukan saat erupsi gunung berapi? Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung berapi dengan mengenakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan jangan memakai lensa kontak. Setelah terjadi erupsi gunung berapi, pastikan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan Anda tetap menyalakan radio untuk mengetahui situasi terkini. Jika Anda salah satu penduduk yang tidak diinstruksikan mengungsi, pastikan Anda tetap berada di dalam rumah hingga ada informasi selanjutnya bahwa telah aman Anda dan keluarga untuk keluar rumah. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu, karena abu vulkanik mengandung partikel-partikel kecil yang bisa merusak paru-paru. Jika situasi sudah aman, bersihkan atap rumah dari timbunan abu, karena timbunan abu yang menumpuk pada atap bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, sebab bisa merusak mesin kendaraan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ya, pendengar RRI, selain informasi tanggap bencana yang kami sudah hadirkan tadi, kami juga akan mengupdate informasi dari rri.co.id. Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini guna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Informasi lain pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal ini disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bidik prestasi emas di Kejurnas Muay Thai di Bekasi, Pengprov Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara sukses selenggarakan seleksi provinsi. Reporter Anugrah Pandey.
1: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga di bumi Nyiur Melambai. Seleksi Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara yang digelar di Youth Center Megamas Manado berlangsung sukses dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari atlet maupun pelatih se-Sulawesi Utara. Ajang yang menjadi pintu gerbang menuju kejuaraan nasional Muay Thai 2026 ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 atlet. Ketua Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Sulut Gladys Mangundap mengatakan selekprov ini merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan tim terbaik Sulawesi Utara menghadapi Kejurnas Muay Thai yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ia pun mengaku terharu menyaksikan perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Para atlet tampil habis-habisan demi menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut kesempatan mengenakan seragam Sulawesi Utara di tingkat nasional.

0: Suksesnya Select Prof ini menjadi sinyal kuat bahwa Muay Thai Sulawesi Utara terus melahirkan petarung-petarung tangguh yang siap mengharumkan nama daerah di level nasional. Dengan semangat persatuan dan pembinaan yang terus berlanjut, target prestasi di Kejurnas kini semakin terbuka lebar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA kewarganegaraan Cina yang melanggar undang-undang keimigrasian. Reporter Roy Pesak.
2: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani, melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
3: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara menuju Bandara Guangzhou, Cina.
2: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mersi Teratai menuju Pelabuhan Manado.
3: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
2: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Reporter Taufik Usman.
4: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui Sakapom Gorontalo, upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi.

0: konsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
1: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sertifikat. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan di kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Nah, ini untuk menjaga keamanan pangan daripada anak sekolah dan tentunya gizi. Angka kecukupan gizi yang dikonsumsi oleh anak. Tentunya ini support yang baik, gagasan yang baik agar apa? Agar pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kantin ini lebih seger lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
0: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
2: Hari ini, ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan keluarga. Jadi kita punya Sakapom, Saka Sumber dan Makanan, dan kita akan memecahkan, gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MBG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan itu akan kita lakukan pengawasan.
0: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa. Reporter Jumel Johannes.
5: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
6: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD, atau Dinas Lingkungan Hidup, atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya, dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
5: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumel Johannes melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut, harga bumbu dapur di Pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram. Reporter Marzuki Mangiro.
7: Harga kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di Pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
8: Ini mulai dari lica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
7: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di Pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
9: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
7: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke program acara bernuansa Islami. Kami hadirkan lagu-lagu Islami sebelum dikumandangkannya azan Maghrib pada pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah nanti.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Kili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami akan hadirkan satu lagu terakhir untuk saat ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita masih bersama dalam tahunan sore ini. Informasi untuk Anda bersumber dari rri.go.id. Bank Indonesia hari ini secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point. Sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 BPS sehingga suku masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dalam siaran pers BI menyebutkan keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur mingguan BI dan menyatakan ada sejumlah alasan mengapa BI harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate. Pendengar, selain itu sebagai langkah pre-invite untuk menjaga inflasi di tahun 2026 dan 2027 sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, BI juga menyebut bahwa RDG mingguan merupakan praktik yang biasa dilakukan sesuai undang-undang. Ini selama dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Di antaranya dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Lengkapnya informasi ini Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI Programa 1 Tahunan, Nadine Amiza semua aku dirayakan mengantar kita di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di kesempatan siar hari ini.

0: Enak-enak baru dan gue ngeruntel nang omah. Kok malah pakai ada acara ronda segala?
1: Lah kan kita ronda juga mandat dari Pak Lurah. Pak Tony juga paham. Kalau seminggu yang lalu jalan di desa kita ada balap liar sama ada geng motor. Makanya kita ada jadwal ronda lagi.
0: Iya sih iya. Ah, semua ini gara-gara bocah-bocah sing ora duwe pendidikan babar blas. Kudune belajar malah balap liar, geng-gengan, terus tawuran.
1: Maka dari itu Pak Ton, kita kudu ngeronda lagi demi keamanan desa kita tercinta loh.
0: Eh, Pak Karman, aku tak balik nih apa ya, juku jaket.
1: Gak usah, nih pakai sarungku saja.
0: Halah, sarung apa kok ditawar-tawarin?
1: Loh, daripada katisen, mending apek sepetil tapi anget.
0: Ya wis lah. Apeknya.
1: Nikmati sajalah kawan. Eh, ngerti ora? Akhir tahun 2024 kie, tolik lagi dari tahun sing jenenge Agus. Sing jenenge Agus itu lagi viral-viralnya.
0: Kok bisa?
1: Loh, ya jelas bisa. Ada tiga Agus yang viral. Yang satu, Agus sedih.
0: Oh, kalau ini aku tahu. Yang nuwun sewune matanya buta karena penyiraman air keras kan? Terus kasusnya viral karena ada masalah donasi kan?
1: Betul.
0: Kabar terakhir si Agus sedih udah jadi Agus happy. Hai.
1: Yang kedua, Agus buntung. Yang viral karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dia viral karena kondisi tubuhnya yang nuwun sewu, buntung tapi jadi tersangka kasus pelecehan seksual.
0: Nah, iya betul. Ini juga viral.
1: Nah, yang ketiga ini, beliau seorang pemuka agama. Beliau viral karena ketika tausiah, terus berkata sesuatu yang tidak enak kepada tukang penjual es teh.
0: Hah? Memang namanya Agus sih. Kayaknya orat deh.
1: Namanya Agus juga, yaitu Agus Miftah. Hahaha.
0: Hus ngawur.
1: Guyon masih.
0: Boleh guyon, tapi harus paham dengan siapa kita guyon, di situasi apa kita guyon, dan bagaimana kita berguyon-guyon. Hahaha.

0: Assalamualaikum sedulur.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawane kok rame banget. Lagi bahas apa sih?
1: Lagi bahas Agus Pak RT.
0: Loh kok pas banget.
1: Mas loh, gimana Pak RT?
0: Jadi gini Pak Tony, Pak Karman, barusan saya habis rapat di Balai Desa, ada pembahasan yang krusial.
2: Pembahasan apa Pak?
0: Pembahasan hal yang begitu sensitif dan mengerikan.
1: Tunjel poin aja sih Pak, anu apa kok?
0: Pembahasan terkait judol alias judi online.
2: Oh, judol toh Pak. Memangnya kenapa Pak?
1: Lah,

0: Kidul Pak RT.
1: Loh ya jelas ada hubungannya. Jadi kita harus memperkuat sistem keamanan kampung kita melalui ronda. Kita harus mengecek setiap rumah warga kita. Takutnya mbok ada huru hara terkait judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdata by name. Ya takutnya mbok terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, sekarang judol jadi perhatian pemerintah. Betapa bahayanya judol, ya kan?
0: Bahaya banget, Pak. Menurut berita, transaksi judi online tahun 2024 itu mencapai 283 triliun. Dan judol ini bisa menjerat semua kalangan, Pak. Mulai ASN, pejabat, orang tua, dewasa, remaja, sampai anak-anak pun udah pada terjerat.
2: Dan yang saya tahu, akibat dari judol ini sungguh mengerikan, Pak. Mulai dari kecanduan akut, kebangkrutan finansial, stres, kegilaan, bahkan sampai ada yang bundir, Pak. Karena prinsip judol itu, yang menang itu bandarnya. Pemakainya itu hanya dibohongi. Tidak ada orang kaya karena judi. Endingnya pasti rugi.
1: Betul sekali itu. Maka dari itu, kita harus berantas judol. Terutama di desa kita ini, salah satu caranya dengan ronda keliling kampung.
2: Wah, kalau ini nyong setuju, Pak RT. Usul, Pak. Gimana kalau anggota rondanya ditambah? Jangan cuma berdua. Tapi kalau bisa berempat, biar keamanan tambah kuat dan kita yang ngeronda juga semangat.
1: Langsung saya ACC, jadwal menyusul.
0: Mantap.
1: Biar lebih mantap, bagaimana kalau kita keliling sebentar?
0: Mari, Pak.
2: Siapa itu, Pak? Lari-lari ke arah sini. Weh, sambil nangis, Pak.
1: Sing jelas gue menungsa udu demit.
0: Weh, kayaknya itu Bu Sri, Pak.
1: Ayo Bu Sri.
3: Pak RT, Pak RT tolongin saya, Pak.
1: Eyalah Bu Sri, sampean kenapa, Bu?
2: Ya ampun Bu Sri, kok rambut awut-awutan, muka lebam, kenapa Bu?
0: Duduk dulu Bu, istighfar Bu. Istighfar.
3: Suami saya, Pak.
1: Si Agus? Kenapa dengan Agus?
3: Sri sedih, Pak. Ini semua karena Agus, Pak. Sri sakit, Pak. Sri kecewa, Sri sedih.
2: Wah, aku kok kayak dejavu ya?
0: Iya, Cik. Kok mirip? Tapi ini lebih melasi. Tuh, deleng dewek. Babak belur.
1: Hus, malah gosip dewek. Coba Bu Sri, sing tenang, ceritakan kronologinya, kenapa?
3: Pak, Agus suami saya sudah melakukan KDRT dengan saya, Pak. Saya dijambak, ditendang, dan ditampar, Pak.
2: Aduh, kejeme lur.
1: Kok bisa si Agus melakukan hal seperti itu?
3: Iya, Pak, semuanya karena judol, Pak, judol.
1: Jendol? Jendol apaan itu, Bu Sri?
3: Aduh, Pak, judol, Pak, judol.
1: Hah? Trondol?
0: Ya ampun, Pak RT, selenco. Ini lagi adegan dramatis loh, Pak. Malah berhumor. Judol, Pak. Judi online.
3: Iya, Pak.
1: Waladalah, mbok temenan.
0: Apane sing temenan, Teh?
1: Si Agus sudah jadi incaran aparat. Sudah masuk daftar pejudol, sudah tercatat di kantor kelurahan.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Iya Pak, jadi gini ceritanya. Saya kan habis pulang kumpulan PKK. Terus di rumah ada suami saya dan juga ada Mas Randi. Nah, di sana saya melihat sendiri transaksi judi online. Mas Agus ngasih surat tanah rumah saya, Pak. Katanya untuk jaminan judi. Saya jelas gak terima ya. Saya mau rebut surat itu. Malah suami saya ngamuk, saya dihajar. Kemudian suami saya sama si Rani pergi. Ya udah saya minta tolong ini, Pak. Alhamdulillah ada

0: jenengan bertiga.
1: Sini, si Randy itu terduga bandar dan juga pemodal judol. Sudah tercatat juga di data aparat.
2: Edan, tenan.
3: Tidak habis Fikri. Kita harus segera bertindak ini.
0: Terus bagaimana ini Pak RT? Saya minta keadilan.
1: Siap, Bu. Karman, kamu tak utus buat ke Pak Babin Kantipmas ya. Aparat desa dan juga Pak Lurah, kita uber dan tangkap si Agus dan juga Randy.
3: Lah terus kita kemana, Pak?
1: Kita cari Agus. Bu Sri tahu kan kemana mereka?
0: Mungkin saja nggih di rumahnya Randy, Pak. Karena kalau di rumah udah nggak mungkin, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Bu Sri mau kan jadi saksi kuncinya?
0: Mau banget, Pak. Saya akan pasrahkan perkara suami saya ini ke pihak yang berwajib. Karena saya udah gak kuat, Pak. Ini udah kriminal. Saya ikhlaskan nasib suami saya ikhlas.
1: Waduh, sudah Bu, sudah. Jangan bersedih. Insya Allah ini yang terbaik. Ayo Pak Ton, kita jalan harus sat-set.
3: Siap Pak RT. Jan mancen tahun kia tahunnya si Agus. Judol, judol. Kie sing jenenge judol gawe ambro.

Demikian drama radio berjudul Judol Bikin Amdol, produksi RRI Purwokerto, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Suwandi, Tahul, Hani, dan Firman. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setialini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Baik, pendengar RRI, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeportasi 25 WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan fotografi komersial di Indonesia. Penindakan dilakukan sebagai upaya melindungi pelaku ekonomi kreatif nasional serta menegakkan aturan keimigrasian yang berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan penindakan WNA pelanggaran aturan sebagai bentuk perlindungan negara. Ini dilakukan untuk menjaga kepentingan pelaku usaha serta tenaga kerja nasional dari persaingan tidak sehat. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan menunjukkan WNA menjalankan usaha fotografi tanpa izin tinggal sesuai peruntukan selama berada di Indonesia dan diketahui menggunakan visa on arrival meski fasilitas tidak diperbolehkan untuk bekerja atau berpenghasilan. Sementara Menteri Ekonomi Kreatif Tukur Rifki Harsya mengapresiasi langkah cepat imigrasi menindak laporan fotografer asing ilegal. Penindakan dilakukan menyusul maraknya aktivitas fotografer asing tanpa izin yang dikeluhkan pelaku industri nasional. Pendengar, Kementerian IMIPAS dan Kementerian Ekonomi Kreatif sepakat memperkuat pengawasan aktivitas orang asing di sektor ekonomi kreatif. Pengawasan dilakukan melalui optimalisasi tim pora, pertukaran informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran keimigrasian. Selain itu, Kementerian IMIPAS dan Kementerian Ekraf menjajaki program pembinaan warga binaan melalui kegiatan ekonomi kreatif produktif. Kementerian IMIPAS siap mendukung penyelenggaraan WCCI 2026 melalui layanan dan fasilitasi keimigrasian bagi peserta internasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yura Yunita. Tutur Batin Menteri menit ke-55 bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional Alvino Antonio mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Di Jawa Timur, harga telur peternak berada di kisaran 21 ribuan per kilogram. Sementara harga telur Jawa Barat mencapai sekitar Rp22.500 per kilogram. Angka ini jauh lebih rendah dibanding harga di tingkat konsumen. Dan turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan membuat harga terus tertekan. Dan ia menilai program makan bergizi gratis berpotensi membantu stabilisasi harga, namun penyerapan telur dari peternak dinilai belum berjalan optimal. Dan peternak telah beberapa kali bertemu pemerintah membahas penyerapan produksi, meski demikian realisasi pembelian sesuai harga acuan belum terlaksana. Kondisi ini juga diperparah oleh kenaikan harga pakan. Dalam beberapa waktu terakhir, sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada impor. Untuk bertahan, lanjutnya, para peternak juga mulai mengurangi populasi indukan berusia tua. Ini dilakukan untuk menekan biaya produksi dan pasokan telur. Sebagai peternak berupaya menjual telur langsung kepada konsumen, cara ini diharapkan dapat meningkatkan margin keuntungan mereka. Dan diharapkan pemerintah memperluas penyerapan telur dari peternak lokal. Ia juga mendorong bantuan sosial berbasis telur dan ayam kembali digalakkan. Saat ini pemerintah telah membantu melalui program subsidi jagung. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya produksi meski belum menyelesaikan persoalan harga. Dari Alvino menilai regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aturan berjalan sesuai secara konsisten di lapangan. Baik pendengar, selanjutnya kita akan jalan bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita bersama dengan Programa 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga

0: Batas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Periwarjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
0: Bank Indonesia, tambah Peri, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20.
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
4: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
5: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang

0: Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi Undang-Undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhusna sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini ditanggung, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik
15: ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting 11 pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting 11 pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Pendengar RRI Pro 1, dengan pertemuan religi islami masih hadir mengisi bersama dalam mimbar agama Islam di hari ini. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari godaan dan juga tantangan. Terkadang keinginan untuk melakukan kebaikan kalah kuat dengan bisikan hawa nafsu. Islam ini sebagai agama yang sempurna memberi jalan keluar untuk menghadapi hal ini. Salah satunya adalah dengan konsep mujahadah, perjuangan sungguh-sungguh yang dilakukan seorang muslim. Perjuangan ini tidak hanya dalam melawan musuh di medan perang, tapi juga perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan di dalam diri kita sendiri. Melalui mujahadah diharapkan seorang muslim dapat meningkatkan ketakwaan dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Pendengar, dikutip dari skripsi berjudul aktivitas kegiatan mujahadah dalam mengembangkan kecerdasan spiritual dan perilaku sosial. Mujahadah berasal dari bahasa Arab jihadah yang mempunyai arti berjuang. Dasar mujahadah tertuan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-35. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Mujahadah bisa diartikan sebagai perjuangan batiniah menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mujahadah juga dapat diartikan sebagai perjuangan melawan diri sendiri, yaitu melawan kekuatan pengaruh hawa nafsu yang membuat seorang untuk sampai kepada martabat utama, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat utama mujahadah adalah seorang yang ikhlas dan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan karena sebab yang lain. Segala usaha demi mengejar keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

dari pendengar dari Pro 1, kami sudah untuk persembahan radio Islami dalam mimbar agama Islami saat ini. Dan segera kita akan bergabung bersama dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti FIFA Match Day antar pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Mozambik di kesempatan malam.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Pakai langsung ditarik ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah. Rizky Ridho membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Doni lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung tembusan.

0: cetak penalti, tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmamo kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
2: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmamo yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan

0: Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
0: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
0: Iya, lulukan aja. Ada Ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Gol Indonesia berbentuk oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
1: pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba berkejar Jody Flo, bagus. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua penal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Nielsen. Ya, Ed Nielsen pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Nielsen ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
0: Kaputa oleh apa ini? Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lompat dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol
3: pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Iya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah Ole Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
3: berbahaya. Ada Ivarian yang langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja hampir saja
1: banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
1: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Ya, mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Nyeplos tadi.
1: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih Kak. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
3: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Coba tenang lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
3: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi bebas Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dick sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya, saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan juga Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri. Bagaimana menghubungi 9 Cidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dick sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya. Ah, ditepis saja. Bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ochongai. sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
4: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun.
4: Ya.
1: Oh, orang lihat saya.
4: Orang mudeng.
1: Orang mudeng.
4: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Berikan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai, kirimkan bola ke
0: depan. Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Lalu oleh Rami. Ayo kita berhenti.
1: Baik. Oh.
4: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
4: Oh, tahu kirimkan bola ke depan, mencari kabel pendong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Gabriel Pinto, masih Gabriel Pinto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya punggung Patrick Will, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
4: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengejar bola, dia sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis,
5: tambahan waktu 2 menit
1: untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil patahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali, oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba dia lebih terbuka gitu kan. Sehingga digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak
0: Lumpong. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah, mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Dan
0: baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini, jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nantinya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja
0: nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan melanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang beri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi. Sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada

0: Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih kali kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas. Kembali kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi, ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertemu dengan Ari Jongai, kembali dapat dipatahkan kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joey Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
2: Substitution for Mozambik, player number 15 Kensuli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
1: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
3: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan kepada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah. Datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari
0: Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Riender sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joy Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Riender, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Riener, masih Ivar Riener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni, mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Ratna Oramangun, Ratna lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratna Oramangun tadi, membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
4: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
4: hampir David kata. Hampir David Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
4: Iya, Alcides.
0: Kayak Jepang ya. Heeh. Oke, serangan balik Bung Joyo, saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Andreo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Raihan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Raihan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivar Riener ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
4: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia upaya. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah setengah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
4: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
4: Habis ngitung ya?
0: 7 cm ya langsung ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia. Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
1: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
0: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
6: jumlah penonton yang berada pertandingan di hari ini
0: mulut gawang dari Mozambik
6: berjumlah
2: 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889 ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana, berada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joey, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Rehan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pulupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke belakang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
2: substitution for Mozambique player number 9 Alcidio Davide,
0: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
4: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4, Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
4: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong. Tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Masukkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia.
1: Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapa pun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain ala tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
6: Iya,
1: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
6: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong.
0: Masih Ferdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Rata Oramangu mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oramangu. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Ferdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pass. Safety first ke belakang. Masih Martin Pass. Dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot. Ferdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Pass tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pass diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Ferdong. Masih Calvin Ferdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Oramangu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Ferdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Oramangu. Bagaimana Ratna Oramangu memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Ferdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Ferdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah sudah ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Carminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oramangu dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
4: Ya,
0: tanpa David akan menggantikan. Iya,
4: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangu.
5: Player number
0: 11 akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghadisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Anda berada dengan terdengar IRM Log 5 Kebrek di seluruh rangkaian siaran kami hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siaran esok Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 10 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar di mana saja Anda berada, 6 menit saat ini lepas dari pukul 5 pagi dan tentunya Pro 1 hadir untuk Anda tentunya di edisi hari ini 10 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz hingga pukul 12 malam nanti pendengar dengan informasi dan juga program-program hiburannya. Hingga pukul 11 siang saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi edisi 10 Juni 2026 bersama Pendeta Markus Harikatang.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita patut bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang selalu menjadi bagian kita sehingga kita bisa menikmati lagi kebersamaan dalam perjumpaan untuk kita mengawali akan semua perjalanan hidup kita bersama merenungkan firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri yang sangat dan sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa ketika saudara dan saya menikmati kehidupan ini bukan karena kemampuan gagah yang ada pada kita, tetapi semua karena Allah sendiri yang peduli, yang memperhatikan dan menolong kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan atau membawakan renungan firman Allah sebagai khotbah bagi kita pagi ini dengan tema Allah perlindungan bagi kita. Sekali lagi, dengan tema Allah perlindungan bagi kita, yang sebentar kita akan lihat dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda boleh membuka Alkitab saudara dan kita akan merenungkan dan membaca bagian ini untuk kita melihat bagaimana Allah melindungi kita. Namun sebelum itu kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang Engkau beri di hari yang baru, tepatnya hari ke-10 di bulan ke-6 di tahun 2026 ini. Kami begitu meyakini bahwa semua dalam hidup kami, kami ada kekuatan, semangat, kesehatan karena Engkau Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus beracara, Roh Kudus berbicara, agar hamba-Mu diberi kemampuan oleh kuasa-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi tema kita pagi hari ini Allah perlindungan bagi kita. Nah, mengapa kita penting belajar hal ini? Oleh karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dalam semua langkah hidup saya dan saudara, dan ketika saudara dan saya hidup di alam semesta ini, maka kita akan berhadapan dengan berbagai hal yang terbatas dapat kita ketahui apa yang terjadi pada hari esok dan apa yang kita hadapi dalam kenyataan hidup yang kita jalani dalam perjalanan hidup pribadi, keluarga, bahkan dalam tanggung jawab. Pada hari Senin kita dikejutkan dengan fenomena alam tanah goyang yang seingat saya selama saya sudah dalam usia 56 tahun di daerah ini, baru ini terasa gempa yang sangat kuat yang membuat saya dan saudara ada yang panik, ada yang tenang, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi pada umumnya saya melihat secara langsung bagaimana kepanikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh karena informasi-informasi yang didapat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita renungkan adalah apakah dalam situasi ini Tuhan akan sanggup menolong saya dan saudara? Apakah Allah akan biarkan kita sendiri? Dan bagaimana kita bisa melihat ini daripada pandangan iman kita, sehingga di dalam hidup saya dan saudara kita akan melihat bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada Allah yang akan menolong kita. Nah, pagi ini saya memberi tema untuk perenungan ini sekali lagi, Allah perlindungan bagi kita. Nah, mengapa kita perlu berlindung kepada Allah? Nah, mari kita membaca bagian firman ini di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama, demikianlah firman Allah. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Kora, dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, ia Allah. Ya. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia tentu kita semua yang membaca, ia akan siap merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Di awal tadi saya telah berbicara bahwa saudara dan saya hidup di dunia ini di bawah ciptaan Allah, alam semesta, dan saudara hidup, dan ketika kita hidup kita selalu terbatas untuk memahami apa yang terjadi dengan dunia ini, dengan alam ini. Bahkan dalam hidup pribadi keluarga selalu ada hal-hal yang menjadi bagian proses hidup yang seakan-akan menjadi cobaan untuk membawa saudara dan saya dalam proses hidup yang tidak mudah untuk kita lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti juga saya katakan, kita baru mengalami sesuatu fenomena alam dengan gempa bumi yang hebat sekali. Dan saya katakan, selama saya hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami cintai, ini adalah suatu gempa yang terkuat dan membuat saya dan saudara, kebanyakan masyarakat, menjadi panik dan bingung mau kemana dan coba berusaha untuk mencari perlindungan. Nah, dalam situasi keberadaan hidup ini, coba Bani Kora memberi saya dalam nyanyian yang disampaikan dan menggambarkan tentang siapa Allah dan bagaimana Allah itu dalam kehidupan umat manusia, bagaimana Allah itu dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yang selalu menaruhkan harapan, bahkan meletakkan setiap gumul kita di hadapan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia membahasakan tentang Allah dalam syair lagu yang telah dinyanyikan oleh Bani Kora. Nah, di sini dia menggambarkan tentang Allah pada ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan telah terbukti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, bagian ini coba menjelaskan bagi saya dan saudara bagaimana Allah itu adalah perlindungan bagi saya dan saudara. Dalam perlindungan Dia menjadi kekuatan, dan Dia sudah terbukti untuk menolong orang atau siapapun dalam kesesakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, berarti dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, Kita tidak bisa berbangga, bersandar kepada kemampuan yang kita miliki, bahkan apapun yang kita miliki. Orang coba merencanakan dan menyiapkan banyak hal untuk kebahagiaan kehidupan, sehingga dia tidak merasa cemas, takut untuk masa depan. Dia menyiapkan banyak hal, baik mungkin itu fasilitas berupa perumahan, gedung, bahkan fasilitas kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi ingat saudara, ketika musibah atau bencana datang, semua itu tidak bisa akan menolong kita. Yang bisa menolong saya dan saudara adalah Allah sendiri, yang dalam bahasa Bani Kora di sini pada ayat 1 dikatakan di situ dia adalah tempat perlindungan, dia adalah kekuatan, dia sebagai penolong. Nah, ini membawa sesuatu ingatan kepada saya dan saudara. Siapapun saudara dan saya dalam hidup ini, ketika kita berhadapan dengan apapun, jadikan Allah sebagai penolong. Nah, mengapa kita menjadikan Allah sebagai penolong? Kita pindah referensi dalam Mazmur 16. Bagaimana Daud, tadi Bani Kora, sekarang Daud menjadikan Allah sebagai penolong. Apa yang dia dapati di sini? Saya mau Bapak Ibu boleh membuka dalam Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Lalu kita akan melihat bagaimana pertolongan Allah pada ayat 7 sampai 10. Kita lihat ayat 1 sampai 2 berkata begini, Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi Daud begitu percaya dan begitu meyakini dalam hidup yang dia jalani dalam tanggung jawab. Tidak ada yang lain yang bisa menjadi sandaran andalan dia, kecuali dia berlindung kepada Allah. Dan ketika dia berlindung kepada Allah, maka ada beberapa hal yang dia lakukan. Ayat yang ke-7 dan 8, aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan, aku memandang kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa dia melihat kepada Tuhan? Ayat 10 dikatakan di sini, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam semua hal yang kita akan hadapi, hubungan dengan apapun yang terjadi, maka saudara dan saya, kembali saya mau berkata, Allah adalah menjadi sandaran dan Allah menjadi perlindungan, karena dia adalah kekuatan kita dan dia penolong saudara dan saya, sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kapan lagi, besok, lusa, atau minggu, bulan, dan tahun depan ada suasana lain terjadi. Tetapi saya mau berkata bahwa dunia ini ada di dalam ciptaan Allah, dan semua yang saudara jalani, hidupi apapun, kita tidak akan berjalan dalam kemampuan kita, tetapi jadikan Allah pelindung saudara. Dan sekaligus menguatkan kita untuk kita menghadapi semua, bahwa kita tahu ketika kita ada dalam suasana ini, ada Allah menjadi tempat perlindungan kita. Nah, karena itu, kembali ke Bani Kora tadi pada Mazmur 46, ketika dia sadar dan dia meyakini dalam imannya bahwa perlindungan itu dan kekuatan dan penolong adalah Allah sendiri, maka sebagai orang percaya, ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut. Perhatikan uraian-uraian yang dia sampaikan dengan ini, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dan oleh geloranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena dia menjadikan Allah sebagai perlindungan dia, sebagai penolong bagi dia atau sebagai kekuatan dia, maka dia berkata, dia tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, ribut berbui airnya, gunung-gunung goyah oleh geloranya. Jadi dia tidak takut bukan berarti dia tidak takut mati. Tetapi dalam bagian ini dia tidak takut dalam hal yang dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan, karena dia tahu bahwa sebagai orang percaya yang menjadikan Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai kekuatan, dia meyakini tidak akan membiarkan. Karena itu dia melihat lebih jauh ke depan bahwa segala dalam hidup ini dia tahu bahwa ada pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu yang dia alami dan dia yakini begitu kuat dan sehingga membuat dia tidak merasa takut. Ternyata Bapak Ibu Saudara ada alasannya, yaitu pada ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah menolong menjelang pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara, katanya kenapa kita tidak harus cemas berlebihan atau ketakutan berlebihan, karena Allah ada bersama dengan kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mau Allah menolong saudara dan saya, ketika saudara mau bahwa Anda tetap dalam perlindungan, engkau tidak akan takut. Maka seperti yang disampaikan oleh Bani Korah, pastikan bahwa Allah ada di dalam kita. Tanpa subjektif, tanpa menghakimi, mungkin saudara dan saya ketika kita mengalami ini dan saudara seperti goncang, satu pertanyaan yang harus kita perenungkan adalah, benarkah kita memiliki Allah di dalam hati kita? Ataukah Allah itu hanya dalam waktu tertentu ada di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita lagi sedang dalam keadaan enak, aman, ketika kita diberkati dan kita mengalami banyak hal dalam kehidupan materi kita, maka saudara di situ, oh, kita lupa bahwa engkau boleh merebut, engkau boleh mengalami, engkau boleh sukses karena Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, engkau tidak lagi ingat akan Allah. Seringkali kita di dalam berbagai tanggung jawab kita, karena kita merebut target prestasi kita, kita coba berusaha dengan segala macam dalam hidup ini, dan waktu bersama dengan Allah tidak ada. Nanti ketika kita mengalami bencana seluruh dalam semua hidup ini, baru mengalami goncangan, baru kita berteriak, berseru, oh, ada Allah, Tuhan tolong saya. Tetapi Bani Korah, kenapa dia tidak takut dan mengapa dia berani dan meyakini Allah akan menolong, melindungi dia, dan Allah menjadi kekuatan menolong dia? Karena dia berkata Allah ada di dalamnya. Berarti Allah ada di dalam hidup, ada Allah ada di dalam kota itu, Allah bersama dengan dia, dan kapanpun dia tak pernah meninggalkan Allah. Nah, ini menjadi satu koreksi ingatan bagi saya dan saudara, bahwa saudara dan saya kapanpun dalam langkah apapun, dalam kehidupan apapun, kita tidak boleh melupakan Allah. Allah ada dalam diri kita. Allah ada dalam keluarga kita, Allah ada dalam pelayanan kita, Allah ada dalam karir kita, Allah ada dalam keluarga kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika ada di Allah, Allah ada di dalam kita, Ia akan menolong saudara dan saya. Bahasa di sini, Allah akan menolong menjelang pagi. Artinya dari pagi, keberkatan Allah, pertolongan Allah tersedia bagi saya dan saudara. Sehingga dia berkata pada ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Jadi tidak hanya dalam keluarga, tetapi dalam bahasa di sini, ketika Allah ada di dalam kita, dia adalah Tuhan semesta alam, Ia akan menolong. Jadi apapun yang terjadi dengan alam ini, saya mau berkata pagi hari ini lewat kebenaran ini, jadikan Allah satu-satunya penolong dalam hidup saudara dan saya. Mengapa? karena Dia adalah Allah pelindung, kekuatan, dan penolong yang sangat terbukti. Karena itu apapun saudara hadapi, jangan saudara hanya berorientasi pada diri Anda sendiri, melihat kemampuan apapun pada Anda. Tetapi belajar menjadikan Allah, karena alam semesta ini ada di dalam ciptaan, ada di dalam kekuasaan Dia. Dan Dia boleh berubah, Dia boleh berbuih, Dia boleh bergoncang. Tapi ketika saudara dan saya percaya kepada Allah dan menjadikan Allah segalanya di atas semua ini, ingat kebenaran firman Allah berkata pagi ini, kalau Allah ada dalam hidup kita, Allah ada dalam keluarga kita, dalam tugas pelayanan kita, di kota kita, di bangsa kita, maka di sanalah Dia berkata, karena Dia adalah penguasa alam semesta, Dia akan terus menolong, menyertai kita. Karena itu sangat penting. Kami setiap hari Rabu, ada 18 denominasi, selalu berdoa. Setiap hari Rabu selama 2 jam, berdoa untuk daerah, kabupaten, bangsa ini. Karena kami tahu, hanya dengan pertolongan Allah, daerah kita dilindungi, masyarakat, pemerintah, bahkan bangsa ini. Karena itu pagi hari ini, jadikan Allah dalam hidupmu sebagai penolong, sebagai kota bentengmu, dan menjadi Allah satu-satunya yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur oleh karena kasih-Mu. Kalaupun kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sehubungan dengan fenomena alam, kami mengalami gempa bumi pada hari Senin, bahkan sampai beberapa hari ada goncangan sedikit demi sedikit. Tuhan, kami tahu alam ini ada di dalam kemahakuasaan-Mu. Dan ketika kami menghadapi ini, kami akui sebagai manusia ada perasaan cemas, takut, dan panik. Dan semua terjadi dalam ekspresi hati dan hidup kami. Namun kami mengucap syukur walaupun di tengah goncangan gempa yang begitu kuat ini, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dijaga, dilindungi oleh Tuhan, baik masyarakat, pemerintah, bahkan semua elemen bangsa ini. Walaupun Tuhan dari gempa ini mengakibatkan ada banyak saudara-saudara kami yang harus mengalami kerusakan fisik bangunan, bahkan Tuhan mungkin untuk langkah hidup mereka dalam berjuang untuk kehidupan ini, baik yang ada di daerah tanah besar ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di pulau-pulau, lebih khusus untuk pulau Marore, yaitu desa Marore, kampung Marore, Kawio, Matutuang, bahkan di sekitar di daerah lain yang hamba-Mu tidak dapat sebut satu per satu. Kami berdoa kuatkan iman mereka. Engkau lihat mereka, ya Tuhan. Kami terbatas untuk memberi dukungan bantuan secara fisik, tapi doa kami kiranya iman mereka dikuatkan dan Tuhan hadirkan mujizat Allah lewat pemerintah, siapapun bisa menolong mereka, bahkan ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu meringankan beban yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan, dari semua pengalaman ini kami tahu bahwa tanpa Allah kami terbatas. Ketika kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, baik pemerintah, masyarakat, bahkan Tuhan, kami hamba-hamba-Mu diampuni oleh Tuhan, sehingga daerah kami terlindung sebagaimana Engkau boleh menolong akan umat-umat percaya, orang-orang percaya, ketika Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan karena ada orang percaya. Engkau lihat di daerah kami begitu banyak orang yang takut akan Engkau Tuhan, karena itu Engkau lindungi daerah kami, kota kami, masyarakat kami, semua kami yang ada, supaya Tuhan kami tetap berpaut kepada Allah, dan apapun kami hadapi, kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah adalah kekuatan penolong kami, dan Allah adalah pelindung kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu seluruh masyarakat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sakit baik di rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau tolong. Bahkan banyak masyarakat yang sedang mengalami duka hari-hari ini. Kami berdoa penghiburan kekuatan Tuhan menjadi bagian mereka. Hiburkan, kuatkan Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk RRI yang terus menjadi corong atau menjadi sumber informasi untuk semua hal yang terjadi di daerah kami. Bahkan Tuhan untuk ke depan, Tuhan memberkati. Sambil kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, bahkan seluruh jajaran pemerintah yang sedang berpikir hubungan dengan apa yang dialami oleh masyarakat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami sambut, nikmati, jalani hidup ini dalam keyakinan kami Tuhan akan menyertai berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.

Pendengar Kau Bekerja Dengan Caranya Yang Ajaib merupakan persembahan terakhir untuk kidung-kidung rohani di pagi ini. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini tentunya bisa menguatkan kita, kemudian juga memberkati kita dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
2: Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Kawio, Matutuan, dan Marore.
3: Inilah Warta Berita Rabu 10 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe Yohanes Pilat menghimbau warga bijak bermedsos dan mampu memilah informasi yang benar.
1: Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
4: Perkembangan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi perilaku sosial masyarakat secara positif maupun negatif. Kepekaan dan kecermatan masyarakat untuk mau memilah informasi yang benar merupakan pondasi dalam menjaga interaksi di ruang publik. Hal itu dikatakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia. Menurutnya, masyarakat selain mampu memberikan tekanan terhadap pemberitaan hoax atau tidak benar, tetapi juga dapat mengambil peran di ruang publik untuk pencerahan.
5: Kalau informasi keliru, ada unsur kesengajaan, ya masyarakat harus menghantam. Masyarakat juga harus segera men-taker bahwa informasi ini tidak benar. Jangan dibiarkan. Nah, itu yang saya dulu pernah memberi pendapat. Ya, bahwa konsekuensi dari sebuah informasi, terutama informasi yang sesat, itu maksimal hanya 40% dapat dipulihkan. Sisanya tidak bisa dipulihkan, dan ini menjadi, ya katakanlah, racun, bahkan menjadi penyakit sosial masyarakat. Sekarang ini kan lihat, agak susah mau percaya.
1: Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
4: Pada peringatan Hari Media Sosial Indonesia, kiranya semakin menegaskan komitmen untuk berani menangkal berita hoax dan membangun interaksi yang lebih baik di ruang publik media sosial. Di sisi lain, pemerintah melalui perangkat daerah teknis akan senantiasa memberikan proteksi terhadap penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sambil menghimbau warga bijak bermedsos. Anton Lahoube melaporkan.
3: Terpaan teknologi informasi saat ini masyarakat diminta bertanggung jawab dalam menerima dan memberikan informasi. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe, Yohanes Pilat, SOS MM, dipandu reporter Anton Lahoube.
6: Dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi saat ini, apa sebetulnya langkah Pemda yang kiranya dapat memproteksi ataupun dapat memberikan edukasi kepada masyarakat atau pengguna media sosial agar santun dalam bermedsos?
1: Saya kira dalam banyak kesempatan, mereka terus mengajak, bahkan mendorong masyarakat dalam bersosial media dalam konteks sekarang tanpa sadar telah mengambil peran dalam hal penyebar luasan informasi. Bahkan lebih dari itu, tanpa sadar seseorang sekarang telah menjadi seorang jurnalis dalam ruang publik terkait dengan penyampaian informasi, pendapat, saran, bahkan kritik. Nah, ini yang disebut sekarang ini jurnalisme warga. Ya, hanya sayangnya dari sekian banyak perilaku ini, ada yang mendegradasi diri dengan sengaja. Mereka menjadi strumen, yaitu
5: lebih banyak mempresentasikan ruang-ruang informasi ini dalam logika yang lebih membahayakan, yaitu menjadi logical fallacy, penyesatan pikiran, informasi, pendapat kepada masyarakat. Nah, ini pada dasarnya sebenarnya pemerintah punya perangkat yang bisa untuk melakukan penetrasi. Tetapi balik lagi, ini dalam kerangka bermasyarakat seringkali juga berbias, seakan-akan pemerintah itu terlalu represif menekan seseorang untuk memberi pendapat. Nah, saya berharap sebenarnya dalam ruang publik dalam era teknologi ini, marilah masyarakat lo bisa tanpa punya niat melakukan disinformasi, misinformasi, bahkan malinformasi. Kalau kita berpendapat, lakukanlah pendapat kita dengan hal yang lebih konstruktif, yang lebih bertanggung jawab. Silakan mengungkapkan pendapatnya. Tetapi jangan sekali lagi ada niat untuk sengaja melakukan belautan atau apa penyesatan informasi di ruang masyarakat. Nah, ini yang pikir sangat riskan di era sekarang ini. Jadi sekali lagi pemerintah sebenarnya punya perangkat untuk itu. Termasuk paling ekstrim untuk mau men-tracking akun-akun yang tak bertanggung jawab. Ya, sampai sebatas ini kita masih optimis bahwa satu waktu depan masyarakat banyak pun akan memberi tekanan pendapat bagi akun-akun yang sering melakukan framing, penyerangan terhadap kepentingan-kepentingan informasi masyarakat itu sendiri. Jadi saya berharap masyarakat juga yang menjadi fondasi ini juga mampu mengontrol.
6: Oke, Pak Sekda, terakhir di momen Hari Media Sosial Indonesia, apa yang ingin disampaikan terutama dalam menyikapi berita-berita hoax di daerah ini?
5: Ya, sekali lagi saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi. Seperti itu, sadarilah bahwa terlalu banyak risiko bagi masyarakat yang jika kita memiliki niat yang tidak baik.
6: Demikian wawancara kami dengan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa.
2: Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Kawio, Matutuang, dan Marore.
7: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
2: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Kawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam. Kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya. Dalam hal pertama pembersihan puing-puing. Jadi kita ingin memberi rasa aman, tenang, jadi pasca bencana itu paling tidak puing-puing yang bisa kita bersihkan akan kita bantu bersihkan.
7: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, pasca gempa bumi magnitudo 7,7, Kepala BPBD Sangiha Wando Labesi menyatakan informasi yang benar tentang tsunami hanya dari pemerintah daerah.
8: Dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arah

0: masyarakat kita harus waspadai fenomena alam yang terjadi ini, karena namanya bencana alam, dia itu pasti akan berulang-ulang. Dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah.
1: Sementara itu, terkait infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi Senin 8 Juni 2006, ia menghimbau segera dilaporkan kepada pemerintah setempat secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe Yohanes Pilat menghimbau warga bijak bermedsos dan mampu memilah informasi yang benar. Pemerintah Kabupaten Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui HP.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, selain informasi yang kami hadirkan melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga akan menghadirkan update informasi untuk Anda dari aktivitas masyarakat tentunya di beberapa titik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk informasi yang pertama, kita ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter Alexander Dalengkada. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian juga Mila dan pendengar. Hari ini Rabu 9 Juni 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, ini KM St. Mary. Ini masih embarkasi penumpang ya. Di tangga turun dijaga tentu oleh petugas KUPP juga dari TNI Polri. Dan memang sebagian penumpang ada yang sudah turun lewat samping. Dan saat ini ada dua mobil jenazah ini ya, dari Gunung Paduli, Kabupaten Utara, juga dari Pimpareng. Ada dua jenazah. Dan memang hari ini hanya satu kapal tiba. Satu kapal tiba ya dari Manado, dan sementara malam juga dari Tahuna ke Manado, satu kapal, M. St. Mary. Kondisi pagi ini Pelabuhan Nusantara Tahuna memang sangat cerah, lautan sangat teduh ya, untuk kita beraktivitas panjang hari ini. Dan lagi, ini dari hari ini hanya satu kapal dari Manado, ini KM St. Mary. Dan sebentar malam juga dari Tahuna satu kapal ke Manado, KM St. Mary. Ini ada dua jenazah, ini sudah ada satu jenazah yang berhasil diturunkan karena air surut jadi di bagian palka. Dan sekali lagi, sebentar malam dari Tahuna satu kapal ke Manado, KM St. Mary. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama KJRI Davao terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Mindanao Selatan, Filipina. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 hingga 7,8 tersebut terjadi pada hari Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, gempa terjadi pada pukul 7 lebih 37 menit waktu setempat dengan epicentrum berada sekitar 13 km barat daya General Santos City, Sarangani, Mindanao Selatan. Hingga saat ini, otoritas Indonesia masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi WNI yang berada di wilayah terdampak. Sejauh ini belum terdapat informasi mengenai WNI maupun pekerja migran Indonesia atau PMI yang terdampak akibat gempa tersebut. Pemerintah pun menghimbau seluruh WNI dan PMI di Filipina untuk tetap waspada serta terus mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina, di mana skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Kemenangan penting atas Hong Kong tersebut menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni 2026.

Dimanapun Anda berada saat ini, kita dalam program acara Halo RRI. Bagaimana pelayanan publik yang Anda terima saat ini? Apakah ada pelayanan yang patut diapresiasi, atau mungkin masih ada pelayanan publik yang ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kini saatnya Anda menyampaikan suara dan aspirasi melalui Halo RRI, wadah bagi masyarakat untuk memberikan informasi, masukan, saran, pendapat, maupun pengaduan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda dapat menyampaikan berbagai hal terkait layanan kesehatan, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, layanan pendidikan, administrasi kependudukan seperti KTP atau juga KK, atau Anda punya informasi terkait dengan pelayanan perizinan, perhubungan, lingkungan hidup, sosial, pertanian, perikanan, atau juga pariwisata, pelayanan desa dan kelurahan, hingga berbagai layanan publik lainnya yang tentunya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Anda bisa bergabung melalui line telepon atau WhatsApp di 0812-5503-8009. Sekali lagi, Halo RRI membuka kesempatan untuk Anda bergabung di 0812-5503-8009.

0: Pendengar masih di program acara Halo RRI, dan untuk program acara ini dapat Anda ikuti hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Sementara menantikan Anda bergabung di pagi ini, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda, di mana Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah yang berada di sekitar kawasan Gunung Api Awu yang aktivitasnya terus dipantau secara intensif oleh pihak berwenang. Dan untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan terkini kepada masyarakat, berikut kami hadirkan update terbaru mengenai aktivitas Gunung Api Awu yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG berdasarkan laporan resmi Pos Pengamatan Gunung Api Awu yang diunggah melalui aplikasi Magma Indonesia. Untuk hari ini 10 Juni 2026, tingkat aktivitas Gunung Api Awu masih di level 3 atau siaga dengan beberapa rekomendasi untuk masyarakat, di mana masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian masyarakat juga maupun pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Sementara untuk meteorologi sendiri, cuaca cerah dan berawan di puncak Gunung Api Awu, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 sampai dengan 78%. Masyarakat tentunya diharapkan selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Baik, pendengar RRI, demikian untuk informasi Gunung Api Awu, update-nya untuk Anda. Saat ini kita akan mengupdate informasi aktivitas masyarakat yang ada di Tahuna Barat. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan reporter Anton Lahabe. Anton.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini untuk beberapa profesi, terutama para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sudah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah dan memastikan kebersihan wilayah kelurahan di Kecamatan Tahuna Barat. Dan begitu juga untuk aktivitas para pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, rata-rata memang sudah dengan aktivitasnya untuk berjualan ataupun membuka tempat jualan mereka di bagian terpusat di lokasi pasar kilat yang walaupun memang hanya didominasi oleh masyarakat yang bermukim di lokasi pasar dengan menjual bermacam-macam kuliner dan juga bahan pangan lainnya seperti rempah-rempah dan juga hasil tangkapan nelayan. Namun ini juga menjadi rutinitas setiap hari oleh

akan digelar setelah apel di setiap sekolah yang ada di wilayah Tanah Barat. Dan dari arah barat, volume kendaraan pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum. Kendaraan pribadi juga, roda 2 dan roda 4. Kendaraan truk juga yang melintas pagi hari ini dengan muatan material maupun para pekerja di jasa konstruksi dan juga di pelabuhan yang seharian juga mereka bekerja di sebagai tenaga di KDM. Dan demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Lian dan Milas.

0: Pendengar saat ini di ujung telepon sudah ada Pak Makbul Barakati dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Selamat pagi Pak Makbul.
1: Selamat pagi, Dereli.
0: Iya, silakan.
1: Ini saya sudah kedua kali melakukan tentang pembayaran air, Wabu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada di seputaran saya ini ada beberapa kakak yang datang membayar di air di BDAN di Enemalira, namun mereka masih dipersulit karena rekening tidak keluar, ditetapkan karena pembayaran lalu uangnya katanya tidak masuk di bendahara BDAN.
0: Mirip-mirip seperti kasusnya Pak Makbul berarti ya?
1: Ya termasuk saya dulu begitu.
0: Iya, tapi Pak Makbul kan sudah selesai kemarin.
1: Sudah selesai. Cuma ini ada masyarakat kakak yang masih dipersulit.
0: Dengan alasan karena yang sama ya?
1: Alasannya sama. Jadi tolong dari kepala cabang PDAM, ini masalah ini harus segera diselesaikan. Jangan masyarakat selalu balik-balik bayar tidak diterima karena alasan rekeningnya tidak keluar.
0: Ada berapa kakak Pak Makbul?
1: Ya.
0: Kurang lebih ada berapa kakak di sana yang mengalami hal ini?
1: Kemarin ada dua orang tinggal di sini bercerita bahwa mereka membayar air di PDAM tapi tidak diterima karena rekening tidak keluar. Jadi so ada 7 kakak di sini yang

0: apa termasuk ada kasih tahu sama saya.
1: 7 kakak ya berarti?
0: Iya. Jadi okay. kalau kemarin mereka katanya uang yang tidak masuk di apa sekitaran 700-800.
1: Oke. Okay. Berarti itu, Pak Makbul mereka sudah membayar sebenarnya setiap bulan ya. Tetapi uangnya tidak disetor ke bendahara iya. PDAM. Iya, ada yang menagi begitu, berarti ya?
0: Iya, katanya begitu dari Penemawira. Sama dengan saya dulu.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi harapan kami ini harus segera diselesaikan supaya masyarakat tidak sulit.
1: Oke, okay. Semuanya 7 kakak ini ada di Kampung Beha Tabukan Utara?
0: Iya, sementara kan di Birman-Birman ini.
1: Oke, okay, di Birman-Birman ini.
0: Oke, okay, begitu juga atas informasinya dan bahwa saya mohon kalau ada rekaman untuk jawaban dari koordinator PMBG tolong diputarkan karena saya kemarin tidak sempat dengar.
1: Oke, kemarin kami sudah memutarkan memang tanggapan dari Ibu Monisha.
0: Iya.
1: Atau nanti kami bacakan saja ya Pak Makbul.
0: Oke, supaya saya tidak mendengar.
1: Baik.
0: Oke, begitu yo.
1: Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Pak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha Tabukan Utara tadi yang sudah bergabung. Ini terkait dengan pembayaran air PDAM di Enemawira di mana ada beberapa kakak, tepatnya 7 kakak yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang ingin membayar rekening air PDAM tetapi setelah membayar rekening tidak keluar karena uang setoran sebelumnya mirip ini dengan kasusnya Pak Makbul Barakati, ada yang menagih sebenarnya uang setoran di bulan-bulan sebelumnya tetapi tidak dibayarkan ke bendahara di PDAM Enemawira. Jadi rekening tidak keluar karena adanya hal tersebut. Baik, pendengar RRI, bagi Anda yang punya informasi berbeda atau juga mungkin ada informasi yang sama seperti Pak Makbul Barakati di Kampung Beha Tabukan Utara, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 08125503800 dalam program acara Halo RRI.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-25, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber, yaitu Direktur PDAM AKU Banua, Bapak Teguh Salenti. Selamat pagi, Pak Teguh.
1: Pagi, selamat pagi, RRI.
0: Iya, Pak Teguh, di sini ada yang masuk dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara dalam program acara Halo RRI. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, iya. Pak Teguh bisa mendengarkan suara kami dari studio?
1: Oh, bisa, bisa.
0: Oke.
1: Iya, bagaimana, Bu?
0: Iya. Di sini ada masyarakat yang masuk dalam program acara Halo RRI, Pak Makbul Barakati, mewakili 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, di mana 7 kepala keluarga ini ingin membayar rekening air PDAM di PDAM Cabang Endemawira, tetapi rekening tidak keluar karena permasalahannya adalah uang setoran yang dulu mereka setor sebenarnya kepada penagih tidak disetor ke bendahara PDAM, mirip-mirip dengan kasus dari Pak Makbul Barakati, Pak. Silakan tanggapannya, Pak.
1: Oke, jadi terima kasih informasinya. Jadi perlu kami sampaikan, benar itu di Cabang Tabut ada masalah, terutama Kampung Beha. Dan sesuai laporan kepala cabang, itu sudah diselesaikan, yang bersangkutan sudah menandatangani pernyataan. Itu sudah dilapor ke kelurahan, ke Kapita Rau, dan dia sudah menandatangani pernyataan. Dia akan menyelesaikan dalam waktu sebulan.
0: Okay.
1: Sejak ditandatangani pernyataan tersebut. Jadi apabila dia tidak melaksanakan kewajiban itu, dalam arti menyetor uang pelanggan yang seharusnya masuk ke kas PDAM, ya, masuk ke Perumda Akil Banua, maka dia akan diproses secara hukum.
0: Okay.
1: Jadi sudah ada penanganan, tinggal kita menunggu saja. Yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia sudah bersalah, dia sudah sempat menggunakan uang pelanggan, dan dia akan bertanggung jawab. Dan itu saya sudah lihat surat pernyataannya di depan Kapita Raung Beha, Kampung Beha, ya. Jadi
0: baik,
1: itu pun akan berlaku kepada kampung-kampung yang lain. Jadi beberapa pegawai juga sudah kami panggil. Dan ini juga warning atau peringatan kepada pelanggan, sebaiknya memang kami sudah melakukan edaran sebenarnya tahun yang lalu bahwa tidak lagi menyetor atau membayar air melalui petugas. Langsung saja ke loket atau lewat aplikasi online. Ya. Tapi sekali lagi di Tabut itu sudah ada penanganan. Kita tunggu saja karena yang bersangkutan sudah mengakui dan dia akan menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Dan itu pernyataannya ditandatangani di depan Kapita Raung Kampung Beha.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, ya. Pak Teguh, kalau misalnya ini ya, kan sekarang tidak bisa, bila masyarakat ingin membayar ya, membayar air PDAM, tetapi rekening tidak keluar, mungkin ada solusi yang lain sehingga tentunya masyarakat...
1: Sebenarnya bisa. Bisa, nanti saya akan panggil kepala cabang, jadi nanti dikasih saja semacam apa kuitansi sementara.
0: Iya, betul.
1: Iya, supaya tidak menumpuk. Iya, bisa-bisa. Sebenarnya bisa itu. Bisa-bisa.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Salenti tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini, Pak.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Baik, pendengar RRI, Pak Makbul Barakati di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara tadi ada hal-hal yang tentunya disampaikan terkait dengan pembayaran air PDAM di cabang Endemawira mewakili 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Beha Tabukan Utara. Dan tadi sudah dijawab langsung oleh narasumber yaitu Direktur PDAM AKU Banua Bapak Teguh Salenti. Jadi bagi pendengar RRI yang tentunya ingin bergabung, silakan langsung saja di line telepon 0812-5503-8009. Setiap informasi yang Anda sampaikan akan langsung ditindaklanjuti kepada pihak atau instansi-instansi yang terkait. Kita ke reporter-reporter kami pendengar RRI yang saat ini juga standby untuk memberikan informasi kepada kita semua, aktivitas masyarakat yang ada di Pasar Towoe, harga-harga kebutuhan pokok dan juga harga ikan di hari ini seperti apa. Kami sudah terhubung dengan reporter Jumel Johannes yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Jumel.
2: Baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna. memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, yang mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Toe Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Di pagi hari ini, harga cabai masih seperti harga kemarin, Rp120.000 per kilogram. Harga tomat, Rp15.000 per kilogram. Harga bawang merah, Rp120.000 per kilogram. Namun, informasi bawang merah yang masuk hari ini turun jadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Jadi harga bawang merah yang hari ini masuk turun Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Nah, untuk bawang putih masih tetap normal Rp50.000 per kilogram, dan kentang Rp20.000 per kilogram, buncis Rp25.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan, hari ini terlihat stok ikan di Pasar Toe Tahuna kurang, hanya beberapa jenis ikan yang dijual, banyak tempat penjualan ikan yang masih kosong. Menurut informasi bahwa cuaca buruk dan informasi gempa mempengaruhi aktivitas nelayan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk ikan bertumpuk melalui pagi ini 3 ekor ukuran kecil Rp20.000, ikan tude ukuran kecil 7 ekor Rp20 hingga Rp25.000, dan ikan cakalang ukuran kecil per ekor Rp10.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam pagi ini Rp50 hingga Rp60.000 per ekor. Harga telur Rp2.500 per butir, dan per baki Rp60.000 hingga Rp65.000. Untuk harga beras, beras SPAP Rp62.500 per 5 kilo. Beras 2 merpati 5 kilogram Rp86.000, beras mutiara 5 kilogram Rp85.000. Harga tepung pagi ini, tepung kopas Rp12.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, hari ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahun ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Mila di studio.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pendengar, karena Pak Makbul Barakati kemarin tidak memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna, khususnya ketika ada tanggapan dari Ibu Monisha Lesawengen, kami akan kembali membacakan tanggapan dari Ibu Monisha Lesawengen. Ini terkait dengan MBG yang ada di Kecamatan Tabukan Utara. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Makbul Barakati dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, seputar pertanyaan yang disampaikan tentang sejauh mana update pelaksanaan MBG di wilayah Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Jawaban kami masih sama seperti kemarin, di mana sebelumnya kami meminta maaf kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang ada di Kampung Beha yang belum tersentuh atau tercover MBG.

Ya, dan sampai saat ini pihak dari Ibu Monisha Lesawengen masih memfollow up ke pimpinan untuk Kampung Beha segera mungkin bisa tercover. Mungkin masyarakat khususnya Pak Makbul Barakati tahu bahwa sekarang Badan Gizi Nasional tidak baik-baik saja. Pasti akan ada regulasi terbaru karena ada pergantian pimpinan. Namun kami akan tetap berusaha agar Kecamatan Tabukan Utara, khususnya Kampung Beha, bisa segera tercover oleh makan bergizi gratis ini. Itu adalah jawaban dari Ibu Monisha Lesawengen untuk apa yang disampaikan oleh Pak Makbul Barakati dalam program acara Halo RRI di hari-hari

Pendengar, pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara. Karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui program acara Halo RRI saat ini, Pro1 membuka kesempatan untuk Anda bergabung tentunya di 0812-5503-8009. Anda memiliki ruang untuk menyampaikan informasi, kritik yang membangun, saran maupun apresiasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apakah Anda memiliki pengalaman terkait layanan kesehatan misalnya, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, atau juga pelayanan publik yang lain, silakan di halo

Baik, sudah ada penelpon lagi di Halo RRI. Ada Ibu Ira Lewendatu di Bukidak Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Maiti atau Ibu Ira Lewendatu, silakan dicoba kembali. Masih di line telepon yang sama ya. Tidak berubah untuk line telepon yang kami gunakan. 08125503 8009. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi dalam program acara Halo RRI.

0: Baik, pendengar, di sini juga ada penelpon dari Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Ada Bapak Amrin Pansariang. Selamat pagi, Pak Amrin.
1: Selamat pagi.
0: Silakan. Iya, silakan.
1: Momok siapa sih?
0: Momok Lian yang bertugas.
1: Momok Lian.
0: Iya.
1: Ini saya sampaikan sangat prihatin kemarin terjadinya gempa. Ketika masyarakat itu pergi anak ayam ditinggal oleh induknya, biarkan. Seharusnya ada gempa seperti itu. Kemarin kan masyarakat dengan masyarakat di dalam saling menakuti, sehingga mereka berlarian sampai pengungsi, sampai ada yang di bawah puluh, ada yang di Tola, ada yang di Bahembang. Ya, jadi seharusnya ada pemerintah yang hadir pada saat itu untuk menghimbauan. Tapi ini tidak ada pemerintah. Menghimbau kepada masyarakat juga senang. Kali di Nah ini kan ada BMKG. Ya, seharusnya pemerintah itu harus cepat berkoordinasi dengan BMKG, baik itu kecamatan maupun daerah. Ya sudah, kalau pemerintah kamu itu menunggu petunjuk dari kecamatan. Petunjuk dari kecamatan menunggu petunjuk dari kabupaten. Saya juga beberapa puluh tahun lalu. Berapa tahun lalu itu ada himbauan dari pemerintah apabila terjadi musibah atau jenis. Itu ada himbauan dari pemerintah kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu tidak panik. Ya kan? Nah, sementara ini, gempa yang terjadi kan di Mindanao Selatan. Ya kan? Halo, RRI?
0: Iya, silakan Pak Amrin.
1: Nah, jadi ini sangat prihatin, jadi kedepannya sampai terulang lagi seperti ini. Ya, jadi kita melihat ini masyarakat kesian seperti ayam anak ayam ditinggal oleh induknya. Iya, jadi terima kasih. Jadi ke depan menurut saya itu dari pemerintah hadir ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga sudah bergabung Pak Amrin Pansariang yang ada di Naha, Tabukan Utara tadi yang sudah bergabung. Dan sebenarnya hal yang disampaikan oleh Pak Amrin ini sudah dijawab kemarin saat pelaksanaan dialog interaktif bersama BPBD dan juga bersama BMKG ya. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Amrin tadi sebenarnya sudah dijawab, karena memang ada juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar terkait dengan apa yang disampaikan, atau sama seperti hal yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansariang yang ada di Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Tapi kami mengucapkan juga terima kasih untuk Pak Amrin, terus juga Pak Makbul Barakati yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI. Kalaupun ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa menyampaikan pada besok hari dalam program acara Kopi Pagi di jam yang sama pula. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Kami tutup untuk program acara Halo RRI, karena selanjutnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal, Pak Presiden